asin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: pasar sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen, stok point, hingga pedagang pasar.

sistem tersebut melalui 32 stok poin dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek.

ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ditambahkan oleh Arsanti, blok kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan, guna meningkatkan indeks

mám ani no.

0: pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subukti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
1: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Kendalanya bahan bakar minyak ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
0: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
2: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya rigat lah.
3: Nah
2: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dasar strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
0: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Laki melaporkan.
4: Dari persoalan sampah, kita ke

tersebut, abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang

sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini

0: Ya, kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah.

0: sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
1: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
0: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
2: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
0: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
3: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1 dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN TNI Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5, kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0, kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
0: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai

0: tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
1: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain ketika harga minyak dunia turun. Kita akan menyesuaikan, karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun, nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan

0: sampaikan, berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian

0: intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
1: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya, mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih, pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi, dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi, manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.

langsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner.

Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya benar, masih dari kawasan Jalan Senaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya, untuk edisi pagi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi berikut ya. Wings Air buka rute langsung Labuan Bajo Makassar dari Labuan Bajo dan Labuan Bajo Tambolaka. Berdasarkan maskapai Wings Air, bagian dari Lion Air Group, resmi membuka dua rute penerbangan langsung yang menghubungkan Labuan Bajo dengan Makassar dan Tambolaka. Pembukaan rute ini pendengar menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas udara di kawasan Nusa Tenggara Timur, sekaligus mendukung implementasi nota kesepahaman. Tiga gubernur di wilayah Nusa Tenggara yang mendorong peningkatan investasi, perdagangan, dan pengembangan potensi pariwisata. Informasi tersebut disampaikan Corporate Communication Strategics Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro. Danang menjelaskan penerbangan langsung Makassar Labuan Bajo telah mulai beroperasi pada Minggu 19 Juli 2026 menggunakan pesawat ATR-72 berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Rute ini dilayani secara reguler setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, sehingga memberikan pilihan perjalanan yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat maupun wisatawan yang berpergian antara Sulawesi Selatan dan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Selain itu, pendengar, Wings Air juga membuka rute Labuan Bajo Tambolaka yang mulai beroperasi pada Rabu 23 Juli 2026. Penerbangan dijadwalkan setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan rute sebaliknya, Tambolaka Labuan Bajo, mulai dilayani pada Kamis 24 Juli 2026 dan selanjutnya beroperasi setiap Selasa, Jumat, dan Minggu. Seluruh penerbangan menggunakan pesawat ATR-72 yang dirancang untuk melayani rute antar pulau di kawasan kepulauan secara optimal. Menurut Danang, pembukaan kedua rute tersebut merupakan respons Lion Air Group terhadap komitmen pemerintah daerah melalui MOU tiga gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali yang ditandatangani pada Januari 2026. Salah satu fokus utama kerjasama itu adalah penguatan konektivitas transportasi darat, laut, dan juga udara. Di Manggarai Barat, pendengar, implementasi kesepakatan tersebut terus dikawal oleh Bupati Edistasius Endi sebagai upaya membuka peluang investasi, memperkuat perdagangan, dan serta memperluas pengembangan potensi Labuan Bajo. Wings Air juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, pengelola bandara udara, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam memperkuat konektivitas udara di Indonesia Timur. Kehadiran rute-rute baru ini pendengar diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar arus wisatawan dan pelaku usaha, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah Nusa Tenggara. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Kabupaten Manggarai kita beralih ke informasi di Kabupaten Manggarai. Pendengar, reservasi Jalan Ruteng Reo Kedindi dan KM 210 telah mencapai 81%. Pendengar, progres fisik pengerjaan paket preservasi Jalan Ruteng Reo ke Dindi dan ruas batas kota Ruteng KM 210 yang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3.3 Ruteng kini sudah mencapai 81%. Proyek ini mendengar dikerjakan PT Flores Konstruksindo Utama dengan dukungan APBN tahun anggaran 2026 senilai 33 miliar rupiah. PPK 3.3 Ruteng, Nur Indah Indriani, saat ditemui RRI mengatakan pekerjaan preservasi tersebut mencakup 6 lingkup penanganan, yakni pemeliharaan rutin, kondisi jalan, holding, rehabilitasi minor, rehabilitasi mayor, rehabilitasi jembatan, serta penanganan longsoran. Selain itu, pendengar, pengerjaan juga meliputi pengaspalan di sejumlah segmen, penutupan lubang jalan, pembangunan saluran drainase, serta penanganan titik-titik longsor untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Pada ruas batas kota Ruteng KM 210, tepatnya di kawasan Taman Wisata Alam, Indah menyebut bahwa saat ini sedang membangun dinding penahan tanah sebagai upaya memperkuat badan jalan dan mengurangi resiko longsor. Pengerjaan tersebut mendengar masih berlangsung dan ditargetkan rampung sebelum musim hujan agar dapat berfungsi secara optimal. Indah mengakui tantangan utama selama pelaksanaan proyek berasal dari faktor cuaca, terutama hujan yang berpotensi menghambat pekerjaan di lapangan. Dan meski demikian, ia menegaskan secara teknis seluruh pekerjaan tetap berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Ia menambahkan aspek kualitas menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek. Pengawasan dilakukan secara ketat dengan melibatkan konsultan pengawas dan tim pengendali mutu, sehingga setiap item pekerjaan wajib melalui proses pemeriksaan kualitas sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.
1: Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
7: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Eh, elo-elo buyuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Masuk mulut ya.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar, kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
5: Selamat pagi.
4: Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Puji Tuhan ya. Sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Mualirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris, baik?
6: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
4: Sehat ya?
6: Sehat.
4: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
5: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
4: Oke, okay, oke.
5: Okay. Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
4: Oke.
5: Okay. Ya. Terus terkaitkan dengan barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
4: Okay.
5: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay, dia akan bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
4: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, begitu ya?
5: Ya, seperti itu.
4: Bolak-balik.
5: Ya, gitu. Nah, okay, ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, atau personal use ini.
4: Uh-uh.
5: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman, dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan okay, pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu, bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri, tapi untuk kebutuhan untuk dagang lah, untuk okay, dijual di Indonesia.
4: Mm-hmm.
5: Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah, jenis, sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia.
4: Mm.
5: Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
4: Oke, okay. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
5: Iya,
4: siap. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
6: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wen, terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi dari melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
4: Oke, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
6: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Becukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
4: Oke, jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
5: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya, misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya. Bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu $500. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar $500 gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
4: Okay.
5: Karena dia punya limitnya itu
4: belum
5: Belum lewat dari $500.
4: Okay.
5: Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
4: Okay.
5: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas $500 itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
4: Ya, oke. Okay. Gitu. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
5: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu, $500.
4: Oke, okay, jadi sama ya, tidak
5: sama.
4: Ada perbedaannya ya.
5: Tidak ada perbedaannya.
4: Ya. Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
5: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaikin di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu, supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu, supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar, sepanjang untuk kebutuhan pribadi dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
4: Okay.
5: Seperti itu,
4: yeah.
5: Secara garis besarnya.
4: Baik, gitu. Ya Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silahkan ya, sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal pesawat ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
6: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya Pak Wens tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar.

0: juga ada aturannya,
1: okay.
0: Bahwa dia maksimal 25 ya, 50 US dollar.
1: Hmm.
0: Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
1: lebih sedikit
0: pungutan.
1: Berarti ya?
0: Ya,
1: oke. Okay. Ya. Karena mungkin karena frekuensinya lebih sering bolak-balik.
0: Betul. Jadi okay. Aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
1: Hmm. Oke. Okay. Okay. Jadi tidak, jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wajib?
2: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration.
1: Okay.
2: Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
1: tahun
2: Oktober.
1: Ini ya?
2: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
1: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
2: Tapi pada prinsipnya bahwa sebelum mereka datang itu setelah boarding sebaiknya sudah diisikan di sana.
1: Okay.
2: Nah, setelah mereka mengisi itu apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ. Di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu dia itu per instansi dia, cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
1: Malah lebih mudah jadinya.
2: Lebih mudah, iya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya, apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
1: Okay.
2: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bahwa barang tidak diberitahukan artinya barang-barangnya dibawa itu kebutuhan pribadinya dia, okay. Sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan melewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
1: Yeah.
2: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
1: Oke, okay. Nah, jadi double check ya?
2: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah, karena ada hasil analisa di X-ray.
1: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi ya?
2: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, macam alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa? Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu?

0: Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dalam negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
1: Oke. Okay.
0: Nah, gitu. Iya. Seperti itu garis besarnya. Mm-hmm. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
1: Mm-hmm. Seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami, bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
0: Semua.
1: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang,
0: datang
1: gitu,
0: ya,
1: datang
0: gitu.
1: Masuk ke Indonesia, masuk tidak Indonesia. Hanya berlaku untuk WNA saja ya?
0: Semua.
1: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya, pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
0: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa, tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya.
1: Mm-mm.
0: Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
2: Tembakau.
0: Ada tembakau. Hmm. Nanti bisa disampaikan nanti terkaitin berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
1: Oh, okay.
0: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu. Dan itu disaksikan oleh
1: yang membawa barang.
0: Membawa barang itu.
1: Oke, okay. Jadi tidak ada kecurigaan ya?
0: Tidak ada kecurigaan juga.
1: Okay, okay.
0: Terus terkait dengan tembakau, itu mungkin Pak Kris bisa.
1: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi gitu. Tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
2: Baik, kalau jenis cukai hasil jenis hasil tembakau, per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40, yang rokok elektrik cair 12 ml, dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml, itu untuk penumpang ya.
1: Oke.
2: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
1: bagian tersebut ya.
2: Bagian tersebut tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan.
1: Okay.
2: Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
1: Mm-hmm. Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi, barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
2: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika.
1: Okay.
2: Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang
1: thrift,
2: secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
1: Ada beberapa
2: sama obat-obat terlarang.
1: Oh, oke. Ya, itu yang dilarang.
2: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
1: perilaku anak bangsa. Ya, oke, itu iya, itu ya barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, yang, itu ya, juga dilarang ya, gitu Pak Kris. Ya. Oke, nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah, agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat, atau apa mungkin hewan diperbolehkan, atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
2: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia, tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh, memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
1: Harus ada surat keterangannya.
2: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
1: Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah, setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu ada yang namanya barang personal use dan non-personal use. Barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non-personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya. Untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah sekarang kita kembali lagi ke aturannya itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop saya kalau tidak salah 1-2 pieces gitu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu. Nah, kita tuh ada yang namanya professional adjustment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Nah, baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non-personal use itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanjanya itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksaan itu menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali maksudnya. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross check ya, jadi tidak semata-mata misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Selamat pagi bapak-bapak, untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya.
2: Pak Deddy. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom degression ini. Custom degression ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration. Okay. Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing di tujuan akhir ya. Okay. Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan, di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar. Okay. Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan ini. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, di Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan, dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan
2: secara offline di sana ya registrasi IMEI, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Okay. Nah, selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiara Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan biaya masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi email untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
0: Boleh ditambahkan, silakan Pak.
1: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi emailnya, registrasi email di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi emailnya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya $500 itu dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400, ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang yang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email, terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500, nanti 100 itu. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor biaya cukai terdekat, dalam hal ini kantor biaya cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: tiba
1: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya. Penyelundupan, namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan batasan-batasan khususnya di barang kena cukai. Itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang. Jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
0: begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan ya. Aturan yang berlaku ya, dan lain-lain. Okay, tapi okay. Bukan dengan niat menyelundupkan itu belum ya, pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena memberi barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
1: Oke, terima yang kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu yeah. Ya, pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa yeah. Dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan ya. Berikut tadi apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu oh, ya, dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya? Ya. Lalu berapa biayanya?
1: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya.
0: Oke.
1: Sekarang juga banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
0: tidak
1: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Oke. Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Oke, apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Oke, ya kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
2: Baik, terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang keempat, membawa uang secukupnya jika membawa barang-barang yang sekiranya melebihi aturan, yang mana bukan barang larangan atau pembatasan, itu harus dipikirkan uang dana yang kita harus persiapkan untuk membayar pungutan negara. Karena itu pasti sudah pasti akan dikenakan pungutan negara, baik bea masuk maupun pajak dalam rangka impor. Jadi terus ketika kalau mau membawa barang-barang lain berupa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga harus lebih memahami aturan tentang karantina ataupun atau obat-obatan perlu harus ada izinnya. Jadi
3: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan, serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

0: adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus-menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40 sampai 60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Selamat 1/2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, sombo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
12: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena hingga siang ini Anda masih setia menjadikan Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda gitu ya. Dan pendengar, senang sekali saya Yuli Namul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini. Edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Apa kabar Anda di siang hari ini mendengar? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, semangat dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas Anda siang ini. Dan mendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, kalau kita lihat cuaca di Labuan Bajo siang ini cukup mendung ya. Matahari sesekali mencoba menampakkan diri lalu kembali tertutup awan, pendengar. Dan cuaca seperti ini memang membuat suasana terasa lebih sejuk dan nyaman ya. Cocok untuk tetap produktif. Tapi pendengar, jangan lupa juga siapkan payung atau jas hujan ya. Siapa tahu hujan datang tanpa banyak aba-aba, pendengar. Nah, pendengar, selama beberapa jam ke depan saya akan menemani Anda dengan beragam program-program menarik yang akan siap menemani aktivitas siang Anda hingga sore hari nanti ya. Mulai dari sajian musik dan juga informasi terkini yang tentunya akan menemani Anda begitu, pendengar. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Untuk Anda yang sedang berada di luar jangkauan siaran, tetap bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini, edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kami akan mengupdate informasi terkait kebudayaan, pendengar. Dan pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, tahukah Anda di balik meriahnya sebuah pesta pernikahan adat Manggarai tersimpan makna yang begitu dalam dan juga sakral. Salah satunya adalah prosesi wagal yang menjadi puncak dari seluruh rangkaian perkawinan adat. Dalam tradisi Manggarai, wagal bukan sekadar acara seremonial, tetapi menjadi simbol penyatuan dua keluarga besar. Proses ini diawali dengan sompo, yakni penyerahan mempelai perempuan dari keluarga kepada pihak mempelai laki-laki. Setelah itu mempelai perempuan diangkat dan juga dipayungi menuju tempat upacara dan diiringi tabuhan gong dan gendang sebagai bentuk penghormatan. Kedua mempelai kemudian dipersilakan duduk di atas bantal yang melambangkan kedudukan mereka sebagai raja dan juga ratu dalam rumah tangga yang baru. Nah, selanjutnya dilaksanakan tudak wagal, yaitu doa adat untuk memohon restu agar kehidupan rumah tangga mereka senantiasa diberi kesehatan, rezeki, dan keharmonisan serta keturunan yang bijak. Menurut tokoh adat Simplisius Nangu, wagal merupakan simbol pengesahan adat terhadap kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Bahkan dalam kepercayaan masyarakat Manggarai, pasangan yang tidak menjalani prosesi wagal diyakini dapat menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan berumah tangga. Keyakinan ini dikenal dengan ungkapan Nangki Cai Itang Jala yang menggambarkan datangnya berbagai rintangan dalam kehidupan. Nah, mendengar, tradisi seperti inilah yang menjadi kekayaan budaya Manggarai ya. Bukan hanya indah untuk disaksikan, tetapi juga syarat akan nilai penghormatan, kebersamaan, serta doa dan harapan bagi kehidupan pasangan yang memulai kehidupan baru gitu ya. Dan juga semoga budaya luhur ini terus dijaga dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya agar identitas budaya Manggarai tetap hidup sepanjang masa. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau

point dan pink beach yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal, Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Labuan Bajo, siang ini.
4: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait imigrasi Labuan Bajo dan Politeknik El Bajo Komodo teken kerjasama pendidikan. Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo dan juga Politeknik El Bajo Komodus resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan perjanjian kerjasama pada Senin 20 Juli 2026. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat sinergi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan keimigrasian. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus bersama Direktur Politeknik El Bajo Komodus, I. Nengadasi Astawa. Dan adapun kerjasama ini menjadi langkah strategis kedua institusi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global, serta memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus, mengatakan kerjasama tersebut merupakan implementasi kolaborasi antara pemerintah dan juga perguruan tinggi untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat seperti kuliah umum, seminar, diskusi ilmiah, penelitian bersama, program magang mahasiswa, hingga pertukaran pengetahuan antara akademisi dan juga praktisi keimigrasian. Melalui kerjasama ini, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo dan Politeknik El Bajo Komodus berkomitmen memperkuat kolaborasi yang berkelanjutan dan juga inovatif guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pelaksanaan tugas dan juga fungsi keimigrasian, serta pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisi.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI SP Labuan Bajo FM 91.

Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di

0: español.
1: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
2: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
1: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol.

0: karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030 bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2020.

kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai

75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai

Pete Lucharas menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Bursa Transfer Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persiden belum juara, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Long Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
1: Juara mah, pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya. Kalau Persiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Dia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
3: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Dakuto Notsuda, Basa Sekuli, Sandy Walsh, Tagner Orat Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Kansuari TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih

0: paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026.
1: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
0: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
1: Nah, saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
0: Betul.
1: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
0: Betul.
1: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh Pak.
0: Baik.
1: Ya.
0: Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
0: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Usai dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026.

Suzuki Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara

dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evil's Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Digertown by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi.

0: mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang.

0: besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Nah, ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, torang dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita enggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulian Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan pendengar, setelah kita sama-sama mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta, kami kembali hadir menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Labuan Bajo dengan sajian musik pilihan dan juga beragam informasi yang inspiratif ya. Dan semoga aktivitas Anda hari ini mendengar berjalan lancar dan juga penuh semangat. Dan mendengar, untuk Anda yang masih hiruk-pikuk dengan aktivitas Anda, jangan lupa luangkan waktu untuk makan siang ya. Pastikan tubuh Anda tetap terisi ya, dan juga tubuh Anda tetap mendapatkan asupan yang cukup agar energi tetap terjaga dan Anda bisa kembali beraktivitas dengan produktif. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, karena masih banyak program-program menarik yang akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas siang Anda hingga sore nanti.

0: Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait anak yang hilang asal Maumere, ditemukan polisi di Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Pendengar, tim unit reaksi cepat Resmob Komodo Satreskrim Polres Manggarai Barat menemukan seorang anak perempuan berusia 16 tahun asal Kabupaten Sika yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Remaja berinisial MU diamankan saat hendak melakukan check-in tikel Kapat Pelni di kawasan Pelabuhan Marina Labuan Bajo pada Sabtu 20 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Penemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Satreskrim Polres Sika dan juga Polres Manggarai Barat terkait laporan orang yang hilang. Setelah menerima informasi, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, menginstruksikan jajarannya untuk memperketat pengawasan di sejumlah titik keluar masuk, terutama kawasan pelabuhan. Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, mengatakan penanganan cepat terhadap laporan anak yang hilang menjadi prioritas untuk mencegah potensi tindak pidana lain seperti perdagangan orang maupun eksploitasi anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, MU meninggalkan rumahnya di Kampung Rohot, Desa Hepang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, pada Selasa 14 Juli 2026. Ia menumpang sebuah truk menuju Kabupaten Manggarai Barat dan tiba di rumah bibinya yang berstatus aparatur sipil negara pada Rabu 15 Juli 2026. Setelah tinggal selama 2 hari di kerabatnya, MU merasa bibinya berangkat ke Labuan Bajo menggunakan jasa travel pada Sabtu 18 Juli 2026. Keduanya kemudian menuju Pelabuhan Marina untuk membeli tiket KM Leisure tujuan Makassar sebelum akhirnya diamankan oleh petugas. Adapun dari hasil pendalaman, polisi mengungkapkan alasan MU meninggalkan rumah karena ingin bertemu ibu kandungnya yang tinggal di Toraja, Sulawesi Selatan. Selama 16 tahun ia belum pernah bertemu langsung dengan ibunya. Dan Kapolres mengatakan pihaknya memahami latar belakang emosional tersebut, namun menegaskan bahwa perjalanan anak di bawah umur tanpa izin dan juga pendampingan sangat berisiko terhadap keselamatannya. Selain mengamankan MU, polisi juga meminta keterangan bibinya yang mendampinginya di pelabuhan. Dan saat ini, MU berada di Polres Manggarai Barat dalam kondisi sehat dan juga mendapat pendampingan. Polres Manggarai Barat juga telah berkoordinasi dengan Polres Sika untuk memfasilitasi proses penyerahan dan pertemuan MU dengan keluarganya sesuai prosedur yang berlaku. Kapolres turut mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan informasi terkait anak yang hilang maupun potensi gangguan keamanan lainnya kepada kepolisian. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sambo-sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan pendengar, cuaca siang ini di Labuan Bajo memang tampak cukup mendung ya, sesekali awan tebal menutupi langit seolah memberi jeda dari teriknya matahari. Tapi pendengar, semoga hati Anda tidak ikut mendung seperti cuaca di siang ini. Tetap semangat menjalani aktivitas, tetap tersenyum karena siapa tahu setelah awan berlalu akan muncul langit yang kembali cerah begitu ya. Begitu juga dengan kehidupan setelah masa-masa yang kelabu, selalu ada harapan yang menanti. Baik pendengar, apapun aktivitas Anda siang ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga tetap semangat ya. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan mengangkat tema yang sangat menarik ya, yaitu Tungkucu, yaitu simbol persatuan, kebersamaan, dan keharmonisan dalam budaya Manggarai. Dan mendengar, bagi masyarakat Manggarai, Tungkucu bukan sekedar tempat memasak ya. Lebih dari itu, ia merupakan simbol persatuan keluarga, ruang berkumpul untuk berdiskusi, berbagi cerita, menyelesaikan persoalan, hingga mewariskan nilai-nilai kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu bagaimana Tungkucu di tengah kehidupan masyarakat saat ini? Apakah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih terjaga di era modern seperti sekarang ini ya? Dan semua itu akan kita bahas setelah ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Anda masih mendengarkan RRI

Babe, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ilin Amul masih menemani Anda dalam program Bincang Budaya di siang ini. Dan pendengar, setiap daerah memiliki tradisi yang menjadi identitas masyarakatnya. Tradisi-tradisi itu tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh dari pengalaman hidup, nilai-nilai kehidupan, dan kebijaksanaan para leluhur. Di Manggarai, kita mengenal begitu banyak warisan budaya, mulai dari rumah adat atau mbaru kendang, tarian caci, tradisi penti, hingga berbagai prosesi dalam perkawinan adat, salah satunya adalah Tungkucu. Mungkin di antara Anda pendengar ada yang sudah pernah mengenal ya, ataupun mengenal istilah Tungkucu. Bahkan mungkin ada yang pernah mengikuti prosesi ini secara langsung ya. Namun tidak sedikit juga yang hanya mengetahui namanya tanpa memahami makna yang terkandung di baliknya. Lalu sebenarnya apa itu Tungkucu? Pendengar, Tungkucu merupakan salah satu prosesi penting dalam perkawinan adat Manggarai. Tradisi ini bukan sekadar rangkaian acara seremonial, tetapi menjadi simbol diterimanya kedua mempelai dalam kehidupan keluarga besar. Melalui Tungkucu, masyarakat Manggarai ingin menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan seorang laki-laki dan juga seorang perempuan, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar yang akan saling mendukung, saling menghormati, dan juga saling menjaga.

Dan mendengar, kalau kita renungkan lebih dalam, nilai ini masih sangat relevan hingga sampai dengan sekarang. Ketika seseorang menikah, ia hanya membangun hubungan dengan pasangan, tetapi juga belajar membangun hubungan dengan keluarga pasangannya. Dan inilah salah satu pesan yang diwariskan oleh para leluhur melalui tradisi Tungkucu. Dalam budaya Manggarai, keluarga mempunyai posisi yang sangat penting. Dan banyak keputusan besar selalu dibicarakan bersama. Maksud kami dibicarakan bersama begitu ya. Dan nilai kebersamaan inilah yang kemudian tercermin dalam berbagai prosesi adat termasuk Tungkucu.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di program Bincang Budaya, pendengar, ruang di mana kita mengenal dan juga memahami sekaligus mencintai budaya yang kita miliki. Dan pendengar, kita masih membahas terkait makna tungkucu dalam budaya manggarai. Dengar, tradisi ini mengajarkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak bisa dibangun hanya dengan cinta. Rumah tangga membutuhkan komitmen, tanggung jawab, komunikasi, saling menghormati, dan dukungan dari keluarga besar. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam tungkucu memiliki makna yang mengingatkan kedua mempelai akan tanggung jawab baru yang mereka emban. Mendengar, dalam budaya manggarai, keluarga mempunyai posisi yang sangat penting. Banyak keputusan besar selalu dibicarakan bersama. Nilai kebersamaan inilah yang kemudian tercermin dalam berbagai prosesi adat, termasuk tungkucu.

Dan mendengar di sisi lain, Tungku Cu juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur. Masyarakat Manggarai percaya bahwa nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur harus dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Karena itulah, setiap prosesi adat tidak pernah dilakukan tanpa makna. Namun, zaman terus berubah, kehidupan masyarakat juga mengalami banyak perubahan. Modernisasi, teknologi, dan gaya hidup yang semakin praktis membuat sebagian orang mulai menganggap tradisi adat sebagai sesuatu yang rumit atau bahkan tidak lagi penting. Pertanyaannya, benarkah demikian?

nilai musyawarah, saling menghormati, rasa kekeluargaan, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang tetap dibutuhkan kapanpun zamannya. Generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga warisan budaya ini.

info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Mendengar masih di program Bincang Budaya ya, dan di program ini kita masih membahas terkait makna di balik Tengkucu. Dan mendengar budaya tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup di masa lalu. Budaya justru mengajarkan bagaimana kita membawa nilai-nilai luhur ke dalam kehidupan masa kini. Nilai gotong royong, musyawarah, saling menghormati, rasa kekeluargaan dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang tetap dibutuhkan kapanpun zamannya. Dan pendengar, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga warisan budaya ini. Tidak semua orang harus menjadi tokoh adat. Tidak semua orang harus hafal seluruh prosesi adat. Tetapi setidaknya kita mengenal, menghargai, dan bangga terhadap budaya sendiri. Karena bagaimana mungkin kita bisa memperkenalkan budaya Manggarai kepada dunia jika kita sendiri tidak mendengarnya. Dan pada hari ini pendengar, kita melihat banyak budaya lokal mulai dikenal hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional. Hal ini menjadi peluang bagi kita untuk terus memperkenalkan budaya Manggarai melalui berbagai cara ya. Bisa melalui media sosial, karya tulis, dokumentasi, pendidikan, maupun melalui program-program seperti Bincang Budaya yang sedang kita bicarakan saat ini. Dan mendengar, budaya bukan hanya milik para tetua adat. Budaya adalah milik kita bersama. Ketika kita menjaga budaya, sesungguhnya kita sedang menjaga identitas kita sebagai orang Manggarai.

Karena itu pendengar, mari kita mulai dari hal-hal sederhana ya. Bertanya kepada orang tua tentang adat, mengikuti kegiatan budaya di kampung, mendukung pelestarian rumah adat, mengenakan tenun songke dengan bangga, hingga memahami makna prosesi seperti tungkujung. Dan semua itu adalah bentuk cinta kita terhadap budaya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita siang hari ini terkait Tungkucu, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal. Warisan yang paling berharga bukan hanya tanah atau harta benda, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur. Dan selama nilai itu tetap kita pegang, selama itu pula budaya Manggarai akan tetap hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan bagi generasi yang akan datang. Oke pendengar, semoga pembahasan kita siang hari ini terkait makna dari Tungkucu ya, menambah wawasan sekaligus menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya Manggarai, khususnya makna Tungkucu sebagai simbol persatuan, tanggung jawab, dan juga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Selamat siang dan salam budaya.

Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya, penyiar Anda, Yelena Mul, yang masih menemani Anda hingga saat ini ya. Dan pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan warta berita lokal ya, yang dipancarkan dari Pro 1 RRI ND. Dan berbagai informasi terkini dari wilayah Nusa Tenggara Timur akan kami hadirkan untuk membawa wawasan dan juga menemani aktivitas yang Anda ya. Dan pendengar, usai warta berita lokal, kami akan kembali hadir tepat pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan program Pro Dangdut ya. Dan juga program ini kami akan hadirkan hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti untuk menemani aktivitas yang tentunya bisa menjadi penyemangat Anda di sela-sela aktivitas Anda ya. Maka dari itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 21 Juli 2026 dengan Sari Berita. Perselisihan antar warga di wilayah perbatasan Dusun Bele, Desa Waiburak dan juga Dusun Lewonara, Desa Narasausina, Kabupaten Flores Timur yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2026 pagi masih diselidiki. SMA Negeri 1 ND menegaskan seluruh proses pengerjaan revitalisasi sekolah dilakukan secara swakelola dan mengikuti ketentuan pemerintah untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Bersama saya Lely Karakit, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, perselisihan antar warga di wilayah perbatasan Dusun Bele Desa Waiburak dan juga Dusun Lewonara Desa Narasausina Kabupaten Flores Timur yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2026 pagi masih diselidiki. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter Suimam.
1: Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliazer Akalelado kepada RRI Senin 20 Juli 2026 mengatakan penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap kronologi peristiwa tersebut. Berdasarkan data sementara, peristiwa tersebut menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 5 warga mengalami luka ringan, serta 20 unit rumah terbakar. Pendataan terhadap korban maupun besaran kerugian material masih terus dilakukan seiring proses penanganan yang berlangsung di lapangan. Menurutnya, penyidik Polres Flores Timur masih mendalami penyebab perselisihan guna memastikan rangkaian peristiwa berdasarkan alat bukti yang tersedia. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi dasar penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan, untuk menjaga keamanan, Polres Flores Timur mengerahkan 156 personil gabungan bersama unsur TNI dan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Personil tersebut berasal dari Polres Flores Timur, Polsek Jajaran, Kodim 1624 Flores Timur, Koramil Adunara, dan Kompi Brimob.
2: Personil gabungan melaksanakan pengamanan patroli, penjagaan di titik-titik kerawan, evakuasi korban, serta melakukan penggalangan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.
1: Ia melanjutkan, situasi di lokasi kini berangsur kondusif setelah mendapat pengamanan ketat dari personil gabungan TNI dan Polri. Aparat keamanan tetap bersiaga mengantisipasi kemungkinan gangguan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman kembali. Polres Flores Timur mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kepolisian meminta seluruh pihak mempercayakan penanganan perkara kepada aparat sesuai mekanisme hukum yang berlaku secara profesional. Selain melakukan penyelidikan, Polres Flores Timur bersama pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat terus membangun koordinasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat upaya mediasi demi mewujudkan situasi damai di Kabupaten Flores Timur.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan juga perkebunan, masyarakat desa Warupele 2, Kecamatan Inerie minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi. Informasi ini disampaikan Ferry Soal.
3: Desa Warupele 2, Kecamatan Inerie memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi tersebut, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Warupele 2, Kletus Obaria, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Kalau tentang potensi desa ini, ada 3 potensi unggulan, yaitu kelapa, mente, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini, yang paling pertama, kelapa. Fokus kumpul pada satu tempat, tapi mereka jual bebas. Harapan kami, semoga-moga koperasi desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus untuk jual satu tempat. Jadi harga bisa terjangkau. Selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu pembukaan akses jalan dari daerah potensi desa ke potensi-potensi yang ada di atas, kena belum akses jalan belum.
3: Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
4: Bahwa masyarakat sangat menanti untuk datang kelapa umurnya pendek, tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat lekas keluar dari garis-garis sesuai harapan dan sejanji-janji bahwa telah pekerjaan kami harap minimal 2026 bisa terrealisasi.
3: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan Desa Waru Pile 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Andi Feriso melapor.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Andi.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA selama musim kemarau 2026. Imbauan ini terutama ditujukan kepada 5 kelompok masyarakat yang dinilai memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan saluran pernafasan. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca Nusambuaer, mengatakan kondisi udara yang lebih kering, meningkatnya debu, serta berkurangnya ketersediaan air bersih dapat memicu meningkatnya kasus ISPA.
7: Memang musim kemarau ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kejadian ISPA. Beberapa penyebab utamanya adalah satu, karena meningkatnya debu akibat kondisi tanah yang kering pada musim kemarau.
6: Francisca menjelaskan balita memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang sempurna sehingga lebih mudah terserang infeksi. Sementara itu, lansia dan penderita penyakit kronis seperti asma, penyakit paru-paru, obstruktif kronis atau PPOK, penyakit jantung, dan diabetes melitus beresiko mengalami kondisi yang lebih berat apabila terpapar ISPA. Selain itu, ibu hamil juga diminta lebih waspada karena gangguan pernapasan dapat mempengaruhi kesehatan ibu maupun janin. Adapun pekerjaan luar ruangan seperti petani, nelayan, buruh bangunan, dan pedagang juga perlu meningkatkan perlindungan diri karena lebih sering terpapar debu dan udara kering selama musim kemarau. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat segera memanfaatkan layanan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan saluran pernapasan agar segera dapat ditangani sedini mungkin. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Berita lainnya, sejumlah siswa SMA swasta Katolik Suradikara Ende mengapresiasi program makan bergizi gratis MBG karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus meningkatkan semangat belajar di sekolah. Mereka berharap pelaksanaan program tersebut dapat diperluas agar seluruh siswa di berbagai daerah memperoleh manfaat yang sama. Rovinus pula melaporkan.
8: Menurut kami MBG oke.
9: Apresiasi itu disampaikan sejumlah siswi yakni Maria M. Delabora, Claudia, Pascalia, dan Chelsea saat ditemui RRI di ND Jumat 17 Juli 2026. Mereka menilai MBG menjadi salah satu program yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas berjalan peserta didik. Maria M. Delabora, siswi kelas 11, mengatakan program MBG sangat bermanfaat karena membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurutnya, setiap pelajar membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang konsentrasi dan prestasi belajar. Ia berharap pemerintah dapat memperluas jangkauan program tersebut sehingga seluruh sekolah memperoleh kesempatan yang sama. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pelayanan antara sekolah yang telah menerima maupun yang belum mendapatkan program MBG.
10: Menurut saya, tanggapan MBG-nya sangat baik dan
11: layanannya juga bagus.
10: Makanannya
9: Sementara itu, Claudia menilai program MBG tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam mendukung pemenuhan gizi seimbang. Menurutnya, program tersebut dapat meningkatkan semangat siswa saat mengikuti proses pembelajaran di kelas.
11: Memuaskan sekali.
9: Pendapat serupa disampaikan Pascalia, siswi kelas 11 yang berharap pelaksanaan program MBG dilakukan secara merata dan berkeadilan di seluruh sekolah. Ia mengatakan bantuan makan bergizi gratis sangat berarti terutama bagi siswa yang tinggal di rumah kos jauh dari keluarga. Menurutnya, kehadiran makan bergizi gratis di sekolah dapat mengurangi beban siswa dalam memenuhi kebutuhan makan setiap hari.
12: Ini sangat enak dan lengkap, ada sirealnya, biskuit, terus ada sayur, ada proteinnya dari daging, ada nasi juga.
9: Apresiasi juga disampaikan Chelsea siswi kelas 11 yang menilai program MBG merupakan kebijakan positif untuk membantu memenuhi kebutuhan. Menu yang disajikan bergizi, bervariasi, dan layak dinikmati oleh para siswa. Chelsea berharap program MBG tidak hanya difokuskan pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di daerah pedesaan. Dengan pemerataan pelaksanaan program, seluruh siswa di berbagai wilayah dapat memperoleh manfaat yang sama dalam mendukung kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Pendengar SMA Negeri 1 ND menegaskan seluruh proses pengerjaan revitalisasi sekolah dilakukan secara swakelola dan mengikuti ketentuan pemerintah untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
13: Program revitalisasi di SMA Negeri 1 ND mulai memasuki tahap pelaksanaan. Sekolah menegaskan seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh panitia internal tanpa melibatkan kontraktor sesuai ketentuan pemerintah dalam pengelolaan bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelino Sina, mengatakan sebelum pekerjaan dimulai, pihak sekolah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan bantuan revitalisasi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Setelah menerima dana tahap pertama, sekolah membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP untuk mengelola seluruh tahapan pekerjaan. Pernyataan berkesan bahwa bantuan revitalisasi merupakan bantuan langsung kepada sekolah karena seluruh proses pengerjaan wajib dilaksanakan sendiri oleh sekolah dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
14: Pesan penting dari KPK dan Kejaksaan bahwa bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberi kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen lalu PPK di Kemendikdasmen.
13: Saat ini pekerjaan revitalisasi telah berlangsung sekitar 2 minggu. Kegiatan tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru sesana mitra, 4 ruang kelas, serta pembangunan 1 gedung laboratorium komputer melalui pelaksanaan kontabel dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas sarana belajar. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
0: Sebagai bentuk ungkapan kepedulian terhadap fasilitas umum, Asosiasi Pedagang Ayam Poawai dan sekitarnya swadaya perbaiki jalan rusak di Watu Gase, Kelurahan Ratonga Mobo, Kecamatan Poawai. Informasi ini selengkapnya disampaikan di Kalos Makumeli.
15: Asosiasi Pedagang Ayam Boawai dan sekitarnya menginisiasi perbaikan sementara badan jalan rusak di wilayah Watu Gase, Kelurahan Ratonga Mobo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan jalan yang telah berlangsung lama dan kerap menghambat arus transportasi. Kerusakan pada ruas jalan jalur tengah Boawai Mbai itu sering menyebabkan kendaraan gagal menanjak, terutama kendaraan yang mengangkut barang. Kondisi tersebut juga berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan para pengguna jalan. Koordinator kegiatan, Martinus Ibuvea kepada RRI mengatakan, perbaikan dilakukan sebagai respons atas kesulitan yang dihadapi para pedagang ayam maupun pengguna jalan. Inisiatif tersebut lahir karena kondisi jalan yang rusak cukup parah dan sering membuat kendaraan gagal menanjak saat melintasi wilayah Watu Gase. Menurut Martinus, pekerjaan perbaikan terlaksana berkat kerjasama Asosiasi Pedagang Ayam Boawai dan sekitarnya bersama OMK.
16: Memang ada jalan yang agak ekstrim betul menurut kami itu ada satu tempat itu. Kebetulan kami kumpul teman-teman pedagang ayam, dari Mitra Sinar Jaya Nagekeo dengan ini SMP. Ada dua kubu ini. Jadi kami kumpul ada yang 100, 200, ada yang 500. Terus ini kami dapat semen, muat pasir, Terus kami sewa anak-anak UMK yang terbantu kerja. Tuan anak-anak UMK dari Ratong Moho.
15: Dana swadaya yang terkumpul digunakan untuk pengadaan semen dan pasir sebagai material perbaikan sementara. Kerusakan ruas jalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Mereka berharap perbaikan permanen segera dilakukan agar akses transportasi dan aktivitas perekonomian masyarakat tidak terus terganggu. Ia berharap pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas PUPR maupun instansi terkait segera menangani ruas jalan jalur tengah tersebut karena sangat penting bagi kelancaran transportasi dan aktivitas masyarakat. Penanganan infrastruktur tersebut juga dapat meningkatkan keselamatan

0: kepastian mengenai jadwal pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada informasi resmi apakah pembangunan akan dimulai pada tahun 2026 atau baru direalisasikan pada tahun depan karena seluruh tahapan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
1: Sedangkan syarat untuk bangunnya ya, kita pasti sesuai dengan surat Kementerian Sosial itu kita dapat di pembangunan tahap ketiga. Karena kita kemarin itu kan kekurangan dokumennya itu terkait ke KPR, tapi kita sudah penuhi itu. Juga ya, kita juga ya yakin pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Manggarai itu masuk di tahap ketiga. Kita tidak tahu di tahap ketiga nanti pelaksanaan pembangunannya di bulan berapa, kita juga tidak tahu.
0: Berdasarkan hasil rapat koordinasi secara daring bersama pemerintah pusat, saat ini terdapat 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memenuhi kelengkapan dokumen, yakni Kabupaten Sika, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Manggarai. Sekolah rakyat tersebut direncanakan akan dibangun di Kecamatan Satarmese. Lokasi tersebut telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, terutama dari aspek ketersediaan dan legalitas lahan, sehingga siap memasuki tahapan pembangunan setelah mendapat penetapan dari pemerintah pusat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Kalau 1 per 2 FM

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
9: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, selamat sore ya. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga pendengar, semoga hati Anda selalu cerah ya. Ya walaupun cuaca di Labuan Bajo sore ini cukup mendung ya, tapi tenang saja pendengar, karena saya Yelena Mul akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dengan menghadirkan program Pro Dangdut ya. Untuk Anda yang masih beraktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, mari kita nikmati kebersamaan ini dengan alunan musik dangdut terbaik ya, yang akan kami hadirkan di sore hari ini. Nah pendengar, seperti biasa untuk Anda yang ingin berpartisipasi seperti ingin merequest lagu, kirimkan salam untuk orang favorit Anda, ataupun ingin curhat tipis-tipis ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Dan pendengar Pro Dangdut, saat ini kita sedang mendengarkan lagu Alay ya, dari Lolita. Siapa nih yang dulu pernah dibilang alay ya? Yang mungkin dari antara Anda pernah, bukan pernah ya, sering mengirimkan SMS pakai huruf besar kecil campur angka ya. Karena itu dulu sangat kelihatan alay ya ketika kita mengirimkan pesan ataupun mengirim SMS ke pacar kita pakai huruf bercampur angka begitu ya. Dan juga pendengar, pastinya foto dengan gaya yang sekarang kalau dilihat lagi malah bikin senyum-senyum sendiri begitu ya. Tapi justru itu yang bikin masa-masa dulu terasa seru ya. Setiap orang pasti pernah punya fase alay, dan juga sekarang malah jadi kenangan yang lucu untuk diceritakan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Perengan Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kita mendengar lagu yang satu ini selalu bikin senyum-senyum sendiri ya. Dan saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Lolita yang berjudul Emang Gue Pikirin. Nah, mendengar dari judulnya saja sudah mengajak kita untuk tidak terlalu larut ya, memikirkan hal-hal yang sering bikin pusing benar. Dan kadang hidup memang perlu dibawa santai ya. Tidak semua omongan orang harus dimasukkan ke hati. Tidak semua masalah harus dipikirkan secara terus-menerus. Sesekali bilang saja ya, emang gue pikirin. Atau pendengar, yang penting tetap jadi pribadi yang baik dan juga terus melangkah ke depan ya. Nah pendengar, siapa nih yang kalau mendengar lagu ini langsung ikut nyanyi dan cukup seru juga ya. Atau mungkin lagu ini mengingatkan Anda pada masa-masa seru ya, bersama teman-teman Anda dulu ya, semasa sekolah ya. Dan juga pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, merequest lagu ataupun mengirim salam ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu. Sombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, Media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar masih di program Pro Dangdut RRI Labuan Bajo ya. Dan baru saja kita mendengarkan lagu yang berjudul Pacar Lima Langkah. Wah, lagu ini tuh unik ya. Jadi di judul lagu ini mengatakan bahwa ketika lagi kangen tidak perlu mengirim surat ataupun tidak perlu telepon ya, ataupun tidak perlu SMS. Kalau kangen ya tinggal melangkah saja dari rumah untuk bertemu sang pacar gitu ya. Oke pendengar, mungkin dari antara kita siang ini ataupun Anda ya, mungkin pernah punya pengalaman pacar lima langkah ya. Ya kalau kangen tinggal jalan kaki saja sebentar sudah ketemu ya. Dan juga mau titip makanan gampang, mau main juga tidak perlu keluar ongkos bensin. Oke pendengar, katanya pacar yang rumahnya dekat juga belum tentu jodoh loh pendengar. Kadang yang jauh justru berjodoh, kadang yang dekat malah cuma jadi tetangga ya. Oke pendengar, untuk Anda yang punya pengalaman-pengalaman unik seperti ini bisa kirimkan atau bisa curhat melalui line WhatsApp kami ya di 081-238-231-987. Ataupun dari Anda siang ini yang ingin berpartisipasi bersama kami di program acara Pro Dangdut, Anda juga bisa kirimkan requestan Anda dan juga salam-salamnya di line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

di tengah kesibukan kita sore hari ini. Mungkin ada yang masih dikejar pekerjaan ya, target yang belum selesai, atau aktivitas yang seolah tidak ada habisnya. Tapi jangan terlalu dipikirkan pendengar, sampai bikin pusing ya. Sesekali kita juga butuh istirahat sejenak untuk menyegarkan pikiran kita ya. Jadi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas, silakan bergabung bersama kami di Prodangdut ya, agar aktivitas Anda tidak terlalu dipikirkan begitu mendengar. Silakan requestkan lagu dangdut favorit Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Karena di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

Biasa, wah, dari judulnya saja sudah bikin kita senyum-senyum sendiri ya. Mendengar kadang dalam kehidupan ini memang bertemu dengan orang yang pandai berpura-pura ya. Di depan kita sungguh manis dan di belakang ceritanya bisa saja berbeda ya. Tapi begitulah, namanya juga sandiwara kehidupan ya. Yang penting kita tetap menjadi diri sendiri dan juga kita tidak ikut memainkan peran yang bisa menyakiti hati orang lain gitu ya. Nah pendengar, semoga sandiwara yang luar biasa itu hanya ada di dalam lagu saja ya. Jangan sampai ada di kehidupan nyata. Nah tetap jalani hidup dengan tulus karena kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Baik pendengar, Pro Dangdut dimanapun Anda berada, waktu kita di program acara Pro Dangdut sore ini masih banyak ya. Jadi untuk Anda yang ingin kirimkan pengalaman Anda terkait kisah cinta Anda begitu ya, dengan pacar Anda ataupun mungkin dengan mantan Anda yang dulunya pernah meninggalkan Anda begitu ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081 238 231 987. Untuk Anda juga yang ingin merequest lagu ataupun kirim-kirim salam untuk orang-orang favorit Anda, kirimkan salam Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081 238 231 987. Karena di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Oke pendengar, kita masih di program acara Prodangdut ya. Dan baru saja kita mendengarkan lagu dari Siti Badriah yang berjudul Lagi Tanfan. Wah, mendengar lagu yang satu ini memang sempat booming ya. Dan masih asik didengar sampai sekarang. Mendengar, ngomong-ngomong soal Tanfan ya, menurut Anda Tanfan itu harus sewajahnya ganteng saja atau justru yang punya sikap baik, sopan dan juga bertanggung jawab ya. Karena ketampanan itu mendengar tidak selamanya enak dipandang ya. Tapi kalau hatinya baik itu yang bikin seorang semakin menarik. Betul tidak? Pendengar, buat Anda yang merasa punya pacar ya, yang mungkin punya pasangan yang tampan, jangan lupa untuk diceritakan ya melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan pendengar, waktu kita di program Prodangdut ini masih beberapa menit lagi ya. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ingin curhat ataupun merequest lagu, mengirimkan salam ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Mari kita ramaikan sore ini pendengar di program acara Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, tak terasa kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut sore ini. Tinggal beberapa menit lagi ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami melalui FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga semoga lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan di sore hari ini bisa menghibur dan juga menemani aktivitas Anda yang sedang Anda jalani ya, pendengar. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin curhat-curhat lagi terkait pacar lima langkah ataupun curhat tentang apa saja ya, silakan curhat lagi nanti di program acara Pro Dangdut berikutnya. Oke pendengar, untuk menutup perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut, kami akan menghadirkan lagu dari Fitri Karlina ya, yang berjudul Goyang Gagak. Selamat mendengarkan.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Kentongan ke Ruang Dengar Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: adek, ayo makan dulu nah. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program acara Kentongan ya. Dan di sore ini, pendengar, sebelum memasuki program acara Kentongan, kami akan menghadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda terkait final Piala Dunia tahun 2026 antara Argentina vs Spanyol imbangi babak pertama. Dan pendengar, Spanyol dan juga Argentina masih bermain imbang tanpa gol ya pada babak pertama final Piala Dunia 2026. Kedua tim langsung tampil agresif sejak peluit awal demi mengamankan juara pada Senin 20 Juli 2026. Dini hari waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi. Spanyol sempat beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Salah satunya lewat Lamine Yamal yang nyaris mencetak gol berkat operan-operan dengan Dani Olmo. Namun, Emiliano Martinez masih mampu meredam tendangan Yamal dari sisi kiri dan juga menangkap bola. Dan Argentina mendapatkan kesempatan tendangan bebas setelah Messi dijatuhkan. Namun, tendangan Messi melebar ke sisi kiri gawang dan Alex Baena melakukan sepak pojok di sisi kiri pada menit ke-24. Namun, tendangannya tidak mengarah ke rekan setim. Seusai jeda minum, pasukan La Roja masih mendominasi bola dan sementara tim Tango masih mencoba membongkar perlahan lawan gitu ya. Dan peluang terbuka lebar bagi Spanyol pada menit ke-38 setelah aksi operan 1-2 eksekusi Oyarzabal ke gawang masih diredam oleh Emiliano Martinez. Dan pendengar, Argentina beberapa kali mencoba membongkar pertahanan Inggris melalui pergerakan Messi dan juga rekan-rekannya di sisi lapangan. Namun pertahanan Spanyol masih mampu menjaga organisasi permainan hingga wasit Slavko Vincic meniup peluit turun minum. Oke pendengar, itulah cek fakta yang sudah kami hadirkan untuk Anda ya terkait final Piala Dunia tahun 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB.
2: Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif

0: menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau Kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Waktunya kentongan. Waspadalah terhadap Maiden Julian Oscillation atau yang disingkat dengan MJO, yaitu fenomena gelombang atmosfer yang bergerak merambat dari barat Samudra Hindia ke timur dengan membawa udara basah. Jadi, kita mesti hati-hati dengan hujan deras dan angin kencang, karena bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Pahami juga ya, bagaimana cara mengetahui dan mencegah bencana.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Cuaca buruk merupakan hal yang sangat berisiko bagi pengendara, termasuk ketika sedang hujan deras. Agar dapat melanjutkan perjalanan dengan tetap aman, berikut ada berbagai tips berkendara di cuaca buruk yang dapat Anda ikuti. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu tentang lampu mobil. Ketika berkendara di tengah cuaca buruk, terlebih yang dapat mengganggu jarak pandang, maka fungsi lampu mobil menjadi semakin vital. Maka dari itu, Anda perlu menyalakan lampu mobil untuk membantu pandangan Anda. Penggunaan lampu jarak jauh juga disarankan ketika berkendara di tengah cuaca ekstrim supaya kendaraan lain dapat melihat Anda dari kejauhan. Tips berkendara di cuaca buruk yang kedua yaitu kurangi kecepatan berkendara. Mengurangi kecepatan dapat menjadi solusi pencegahan yang baik sehingga Anda dapat melihat dan memilih jalur dengan lebih optimal. Selanjutnya, pastikan Anda mendapat jarak aman supaya dapat lebih mudah mengatur kemudi jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Tips berkendara di cuaca buruk berikutnya yaitu jangan melakukan pengereman mendadak. Pengereman mendadak dapat menyebabkan mobil tergelincir, bahkan terjadinya kecelakaan beruntun. Maka dari itu, jika butuh mengerem kendaraan, pastikan dilakukan dengan halus supaya lebih aman. Tips berikutnya yaitu usahakan untuk menghindari berbagai genangan air di jalan. Jika Anda melewati genangan air terlalu sering, maka dapat menimbulkan potensi kerusakan terhadap sistem sirkulasi air. Hal tersebut dapat menyebabkan mesin mengalami overheat atau berbagai jenis kerusakan lainnya, sehingga dapat meningkatkan risiko keselamatan berkendara. Ketika cuaca di luar sedang dingin dan suhu di dalam mobil lebih hangat, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya kondensasi uap di kabin mobil. Dampaknya, kaca mobil menjadi berembun atau kabur. Maka dari itu, jangan lupa untuk mengatur suhu AC dengan baik untuk mencegah hal tersebut. Pastikan keselamatan Anda tetap terjaga dengan baik meski cuaca sedang buruk.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, pulang, Ma.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.
12: Menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi
2: yang
12: kehidupan.
2: Yang dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke.
13: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
14: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan dua unit traktor besar kepada dua kelompok tani di desa Lawalu Tolus. Komitmen menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosofi Exciter Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau.

0: pangan di wilayah perbatasan agar bisa menjadi wilayah sentra produksi yang unggul, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 2 unit traktor besar kepada 2 kelompok tani di desa Lawalu Tolus. Egi Arojo melaporkan.
1: Bupati Belu Willy Bruslai menyerahkan bantuan 2 unit traktor besar beserta sertifikat kepada operator kelompok tani di Desa Lawalu Tolus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Belu dalam mendorong modernisasi sektor pertanian sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui mekanisme pertanian. Penyerahan bantuan dilakukan kepada 2 kelompok tani, yakni kelompok tani Sinar Lalosuk dan kelompok tani Langkah Bersama, serta sertifikat kepada 4 operator traktor yang akan mengoperasikan alat tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Willy Bruslai mengapresiasi semangat kerja pejabat PJ Kepala Desa Lawalu Tolus beserta seluruh perangkat desa yang dinilai aktif mendukung pembangunan di sektor pertanian. Yang menegaskan bahwa 2 unit traktor tersebut merupakan aset bersama seluruh kelompok tani, sehingga dirinya meminta traktor dimaksud harus dimanfaatkan secara optimal dan dirawat secara berkelanjutan, termasuk harus dibentuk sistem pengelolaan dengan mekanisme iuran dari para pengguna.
2: Di Desa Lawalu Tolus untuk menunjang program Pak Presiden Ketahanan Pangan. Jadi tujuan dari bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan saya yakin masyarakat semangat dan pasti bisa tercapai. Dan desa yang ini, desa hebat ini desa. Kalau seluruh PJ desa seperti ini, setiap desa ada traktor, kan kita lebih aman itu.
3: Jadi masyarakat bisa memanfaatkan ini ya, 2 traktor ini.
2: Ini kan aset dari masyarakat di Lawalu Tolus. Jadi memang pengajuannya atas nama kelompok, tapi kelompok itu saya minta untuk mengakomodir semua masyarakat.
4: Mungkin ada pesan-pesan yang bisa tinggalkan sampaikan ke masyarakat khusus desa Lawalu Tolus.
2: Tadi saya sudah sampaikan dan mereka kalau bisa usaha itu usaha, orang kan berpikir perluasan usaha. Jadi masyarakat juga harus berpikir dia perluasan, dia punya lahan perkebunan, lahan kebun. Jadi kita hidup ini kan harus berpikir selalu lebih maju. Jadi salah satunya perluasan lahan kebun. Jadi jangan sampai lahan kebun itu dari turun-temurun 3.000 meter, kalau bisa di generasi kedua sudah 2 hektar, generasi ketiga 3 hektar dan seterusnya. Oke, tanah masih kosong. Jadi tanami, usahakan semua tanah kosong itu untuk menjadi nilai ekonomi.
1: Selain untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Willy Bruslai mengajak para petani dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari program makan bergizi gratis MBG yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, petani tidak hanya fokus pada budidaya padi, tetapi juga mengembangkan komoditas hortikultura seperti sayur dan buah-buahan yang memiliki pasar jelas melalui dapur MBG. Terkait lokasi atau wilayah desa, sangat memiliki potensi yang besar. Untuk itu dirinya berharap traktor yang diserahkan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mengembangkan atau membuka lahan pertanian baru.
0: Berita selanjutnya, komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan oleh PT Filosi Exider Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan dengan menanam 5.000 bibit pohon di kawasan bantaran Kali Liliba di Kota Kupang.
5: Penanaman 1.000 pohon yang akan dilanjutkan di Flores dan Keva Menano. Direktur PT Filosi Exider Inovasi, Erwin Alexander, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Erwin menjelaskan, lokasi penanaman dipilih di bantaran sungai karena dinilai memiliki peluang hidup yang lebih baik bagi bibit pohon di tengah musim kemarau.
6: Kita ingin agar lingkungan bisa lestari, kemudian dengan sendirinya oksigen yang sehat bisa kita hirup, kemudian dengan sendirinya akan mengurangi bencana, menjaga itu semua. Dan saya pikir dengan kegiatan seperti ini, tentunya lingkungan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan ini adalah langkah investasi untuk generasi-generasi kita berikutnya.
5: Kasat Samapta Polres Takupang Kota, AKP Stefan Besi, yang turut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Filosofi Eksader Inovasi yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga kawasan hijau di Kota Kupang. Ia berharap kegiatan penghijauan terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
7: Kami sangat berterima kasih karena ada kepedulian untuk lingkungan, dan kita melihat juga kita punya kalilila ini, kalau kita tidak hijaukan, itu nanti akan gundul dan bisa terjadi longsor.
5: Apresiasi juga datang dari komunitas Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Perwakilan komunitas Febianto Pintar menilai aksi yang dilakukan PT Filosofi Eksader Inovasi menjadi contoh bahwa perusahaan di luar sektor lingkungan pun dapat mengambil peran dalam pelestarian alam.
8: Aksi tanam pohon yang dilakukan pada hari ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif sebetulnya, yang menunjukkan bahwa baik perusahaan yang tidak sama sekali bergerak di sektor lingkungan, itu juga ternyata terlibat dalam pemeliharaan lingkungan melalui aksi penanaman pohon.
5: Melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, media, dan masyarakat, aksi Filosofi Peduli Lingkungan diharapkan menjadi generasi bersama dalam membangun Kota Kupang yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Ya pendengar, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria Kabupaten Endeh minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi.
9: Desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi tersebut, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Warupeleh 2, Kletus Obaria, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10: Kalau tentang potensi desa ini, ada tiga potensi unggulan, yaitu kelapa, mete, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini yang paling pertama kelapa. Kelapa sangat jual, tidak terfokus kumpul pada satu tempat, tapi mereka jual bebas. Harapan kami, moga-moga koperasi desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus menjual satu tempat yang harga bisa terjangkau. Selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu pemukulan akses jalan dari daerah di desa ke potensi-potensi yang ada. Belum tembus.
9: Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
10: Bahwa masyarakat sangat menanti untuk datang kelapa umurnya pendek, tidak perlu tinggi, sehingga masyarakat lekas keluar dari garis sesuai harapan. Nah, sejati-jati bahwa kelapa ganja kami harap minimal 2026 bisa terrealisasi.
9: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan Desa Warupeleh 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Rian De Ferry Soho melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Kumang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah untuk memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
11: Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Peluncuran beras lokal tersebut dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama pelaku usaha dan kelompok tani di Kabupaten Kupang. Beras yang dipasarkan merupakan hasil panen petani lokal yang selama ini dibina melalui kemitraan dengan UD Karya Sukses. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan ketersediaan bahan baku didukung sekitar 1.500 hektar area lahan pertanian binaan. Saat ini tersedia sekitar 7.000 ton gabah dan 10 ton beras yang siap dipasarkan. Ia menegaskan, keberhasilan peluncuran beras lokal tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah terhadap petani dan pengembangan lahan pertanian.
12: Kami sampaikan ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: lahan sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Di mana saat ini menghasilkan beras yang kita lonceng hari ini, bahwa ketersediaan gabah saat ini sebanyak 7.000 ton dan beras sekitar 10 ton yang bakal kering pada hari ini.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melirikan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah katanya. Tapi ini susah terus. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa. Khususnya asinkan dan lain-lain. Tapi kita pintan petani supaya menghasilkan. Tadi soal hasil datang baru Pak Peter dan Pak Odin ambil dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya juga mau menekankan di sini bahwa tolong juga pengusaha. Ya pasti usaha. Tetapi tolong juga bagi petani. Supaya kalau pengusahanya semakin maju, tapi petani juga hidupnya sejahtera.
1: Peluncuran beras Kupang Emas diharapkan menjadi tongkat penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan petani, produk beras lokal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosep Valentinus di Lasala Keboh, berencana untuk membuat peraturan bupati supaya bisa melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan dan ke depan para nakes bisa terlindungi saat bertugas.
4: Langkah tepat sebagai bentuk keberpihakan Pemkab Tetewu ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Pakenoni, maka Bupati Tetewu ingin membuat peraturan bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan anggota DPRD Tetewu sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati Tetewu Yosep Valentinus de la Salle Kebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Ica, maka ke depan Pemkab Tetewu akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek, sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian hari ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
5: Kejadian almarhumah Dr. Ica ini, ke depan kita akan menguruskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk praktek ini kemudian ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu atau malah lepas tangan, itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SOP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Ini yang kita harapkan ke depan, kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini sehingga tidak menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa pemerintah lepas tangan, ada apa-apa rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian seolah-olah melakukan pembiaran. Oke. Seperti itu.
6: Kita akan rumuskan dalam perbuk ya.
5: Iya, kita rumuskan dalam perbuk. Dan kita harapkan rumah sakit swasta hanya pleura, kemudian klinik banyak. Nah, kita akan himbau supaya ada SOP yang nanti sama-sama dipatuhi. Nah, ini kita akan berikan. Ini tujuannya untuk memberikan bahwa siapapun yang masuk nanti jadi dokter di sini tidak usah khawatir. Rasa aman itu akan kita jamin.
4: Sebelumnya, Satpam Kri Cabang Kevonaro bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU, Aliansi Masa Aksi dari Keluarga Almarhum Dr. Ijabah Kenoni, saat berdemo, Ketua DPRD TTU Christopherus AVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di TTU. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD TTU memiliki program daerah prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ijabah Kenoni. Dari TTU, Steph Bosat melaporkan.
3: Dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik, SDI WK Timun Atambua melakukan pendampingan belajar di tahun pembelajaran 2026 hingga 2027, laporan Ferdi Asi.
7: Kepala Sekolah Dasar Impres WK Timun Atambua Marcelinus Heran SPD mengatakan, untuk menentukan kualitas belajar para peserta didik adalah kemampuan dalam hal literasi dan numerasi belajar para peserta didik. Literasi belajar di jenjang SD yakni menyangkut kemampuan membaca, menulis, dan memahami pembelajaran yang diberikan. Numerasi belajar menyangkut konsep dasar berhitung yang sudah ditanamkan bagi para peserta didik di jenjang usia sekolah dasar. Ia mengatakan dengan kemampuan literasi dan numerasi belajar sejak jenjang sekolah dasar, para peserta didik akan memperoleh nilai akademik memuaskan untuk menuju jenjang pendidikan formal selanjutnya. Dirinya memasang target di tahun pembelajaran 2026-2027 dimulai dari bangku kelas 1 hingga kelas 3 SDI WK Timun minimal sudah bisa menulis, membaca, dan berhitung.
8: Target Bapak untuk tahun ini sendiri, ini memulai pembelajaran, apa nih yang Bapak akan terapkan untuk memajukan dunia pendidikan di sini?
9: Targetnya ada, itu target saya untuk tahun ini adalah anak harus tahu membaca, tahu menulis, dan tahu menghitung untuk kelas 1, 2, 3. Dan nanti pengecekan setiap sebelum semester itu sudah pengecekan, sudah tahu membaca kan belum, atau sudah tahu menulis belum. Pengecekan cek dari kelas ke kelas.
8: Kalau belum mahir nanti upaya
9: belum mahir nanti diusahakan oleh setiap kali kelas, dan kita kembali khusus untuk kita latih lain.
8: Menambah jam belajar kah?
9: Tidak, artinya mereka yang belum tahu didampingi, selalu didampingi sehingga mereka bisa tahu menulis dan membaca.
7: Bagi peserta didik diketahui tertinggal dalam hal membaca, menulis, dan berhitung, setiap guru kelas melakukan pendampingan belajar.
3: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi yang unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 2 unit traktor besar kepada 2 kelompok tani di Desa Lawalu Tolus. Komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosof Exider Inovasi melalui kegiatan Filosof Peduli Lingkungan. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Vinti Mau mengucapkan terima kasih.

0: ataupun kadaluarsa, walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Email kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amul di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Mangkarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Mangkarai Barat, yaitu Doni Kiadui. Selamat pagi, selamat sore Doni.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar Anda sore ini Doni?
2: Puji Tuhan, sore ini kabarnya baik, sehat.
1: Oke, bagaimana aktivitas hari ini? Lancar?
2: Lancar, Ibu. Lancar, cuaca sedikit mendung.
1: Oke. Baik, silakan Doni dengan cuaca, informasi cuaca maksud kami sore ini.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore, sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa kembali lagi menemani sore Anda yang penuh kebersamaan ini hingga beberapa menit ke depan. Bersama saya Doni Kiadui, perakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi perakiran cuaca untuk esok hari di wilayah Kabupaten Mangkarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Mangkarai Barat terpantau berawan dan diperkirakan akan cerah berawan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari, Rabu tanggal 22 Juli 2026, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari cuacanya diperkirakan berawan tebal, pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 55 sampai dengan 85%. Dan anginnya bertiup dari arah tenggara.

0: udara dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 1,3 meter hingga di ketinggian 1,5. Dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga 34 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 1,3 hingga di ketinggian 1,6 meter. Dan anginnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 38 hingga 46 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,9 hingga 1,2 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 26 hingga 32 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga di ketinggian 1,5 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 34 hingga 42 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang di wilayah perairan Taman Nasional Komodo. Untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca terupdate, para pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka link cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Doni, terima kasih atas informasi cuacanya sore hari ini ya, edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
0: Amin, amin. Selamat sore buat Ibu dan semua kru RRI. Salam sehat selalu.
2: Info cuaca BMKG.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda ya. Dan pendengar, berbicara tentang kesehatan, menurut Anda bagaimana pendengar? Apakah selama ini kita sudah benar dalam memahami pentingnya proses menyusui? Atau banyak orang mengira menyusui itu terjadi secara alami tanpa perlu teknik tertentu. Padahal posisi tubuh bayi dan juga perlekatan yang tepat menjadi kunci agar proses menyusui aman, ASI mengalir dengan baik dan juga ibu terhindar dari puting, lecet ataupun rasa nyeri. Nah, pendengar, informasi seperti ini penting sekali diketahui ya, bukan hanya oleh para ibu, tetapi juga oleh para ayah dan juga seluruh anggota keluarga agar bisa memberikan dukungan selama masa menyusui. Karena bayi yang mendapatkan ASI dengan baik tentu memiliki awal kehidupan yang lebih sehat, pendengar. Nah, kalau menurut Anda bagaimana? Apakah di lingkungan sekitar Anda masih banyak yang belum mengetahui teknik menyusui yang benar? Oke, silakan berikan pendapat Anda, pendengar, melalui akun Instagram kami ya, di kolom komentar akun Instagram kami di RRISP Labuan Bajo. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami ya di RRISP Labuan Bajo. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pradua Fil, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.01 akan kami kumandangkan sholat azan maghrib ke ruang dengar Anda untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

sore pendengar menjelang malam hari ya, menemani rehat malam Anda dan menjadi kawan setia di penghujung hari. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Edisi Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, saat hiruk pikuk aktivitas mulai mereda, kita dipenuhi beragam tumpukan kabar. Menghadirkan kepastian informasi yang jernih adalah komitmen kami untuk Anda. RRI Labuan Bajo hadir mengawal malam Anda dengan menyajikan kilas balik dinamika seputar Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga kabar nasional secara aktual, rangkuman peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari ini. Pendengar, kami hadirkan kembali dengan tetap menjadikan akurasi sebagai prioritas utama. Bagi kami, menutup hari bukan sekedar soal beberapa cepat berita tersaji, melainkan seberapa pasti dan teruji fakta yang Anda terima. Mulai dari perkembangan daerah, kabar pariwisata, hingga dinamika komunitas lokal, semuanya telah melalui proses verifikasi yang ketat. Informasi yang terpercaya, utuh, dan bebas dari distorsi. Siap menemani waktu santai Anda malam ini, pendengar. Sebab kepercayaan Anda adalah amanah yang selalu kami jaga hingga malam menjelang. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz pendengar. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jangan lupa untuk di-subscribe.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ya, Mei?
3: Pak Parnas mana sih?
4: Ya, gue teleponin. Aktif.
2: Waduh.
4: BBM-nya juga belum dibalas.
3: Kontraksi gue udah parah banget nih.

pulang atau jam-jam awal saat tiba di rumah setelah seharian bekerja itu tidak selalu mudah pendengarnya. Ada lelah yang menumpuk di pundak, ada penat yang minta segera diistirahatkan. Terima kasih ya sudah berjuang dan menyelesaikan seluruh aktivitas di hari Selasa 21 Juli dengan sangat baik. Pendengar, saatnya tarik napas dalam-dalam, lepaskan semua rasa capek lelah dan sadarkan badan Anda untuk beristirahat. Sesaat lagi pendengar di Prosatu RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, kami akan hadirkan sajian informasi ringan dan bermanfaat, sebuah penyejuk pikiran yang akan menemani waktu istirahat Anda malam ini. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, Sanggar Welarana turut memeriahkan pembukaan Kongres PMKRI ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota ke-33 di Aula Asumta Katedral Ruteng pada Senin 20 Juli 2026. Pendengar, penampilan seni tari, musik, dan lagu khas Manggarai mendapat sambutan hangat dari ratusan peserta Kongres yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu daya tarik pertunjukan ini pendengar keterlibatan sejumlah anak penyandang tuna netra. Sebagai personel musik, mereka memainkan berbagai instrumen seperti bass, gitar akustik, kajon, dan piano, sehingga mendapat apresiasi dan tepuk tangan meriah dari para peserta. Pendengar, pertunjukan dibuka dengan tarian Naka Tiba Mekan Ningku. Dilanjutkan atraksi Rangkuk Alu yang diiringi lagu Totondeng, suasana semakin semarak. Melalui penampilan lagu-lagu daerah seperti Nusantara, Benggong, Dere Sunding, Songke Manggarai, dan Sili Abar. Sebelum ditutup dengan lagu Yamko Rambe Yamko Pedekar yang mengajak seluruh peserta bernyanyi bersama. Pendiri Sanggar Welarana, Felix Edon, menyampaikan apresiasi kepada Panitia Kongres PMKRI atas kepercayaan yang diberikan kepada Sanggar untuk tampil pada pembukaan kegiatan berskala nasional. Menurutnya pendengar, seluruh tarian dan lagu yang dipentaskan dipilih secara khusus untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Manggarai kepada peserta terutama delegasi dari luar daerah. Ia menilai Kongres PMKRI menjadi momentum strategis untuk mempromosikan identitas budaya Manggarai melalui seni tari, musik, dan lagu tradisional. Agar semakin dikenal di tingkat nasional, pendengar, penampilan Sanggar Welarana semakin memukau melalui perpaduan harmonis alat musik modern dan tradisional. Salah satu yang mencuri perhatian adalah cakatinding, alat musik khas Manggarai yang menghasilkan irama khas dan memperkaya nuansa pertunjukan. Kolaborasi tersebut pendengar menghadirkan pengalaman budaya yang autentik sekaligus memperkenalkan kekayaan seni Manggarai kepada para peserta Kongres PMKRI. Mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram RRI SP Labuan Bajo dan kunjungi channel YouTube RRI. Jangan lupa untuk di-subscribe, pendengar.

Kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Very Well Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan resiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam. Semakin berat jenis makanan yang dikonsumsi, misalkan steak atau makanan cepat saji, proses mencerna makanan butuh waktu lebih lama. Jeda waktu sekitar beberapa jam antara tidur dan makan ini merujuk pada lamanya proses pencernaan makanan dari mulai masuk ke mulut sampai singgah ke usus.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam

0: melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol yang diselenggarakan Kodim 1630 Manggarai Barat bekerjasama dengan RRI SP Labuan Bajo mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga yang hadir mengaku menikmati suasana kebersamaan sekaligus mengapresiasi inisiatif penyelenggara dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat. Salah seorang warga, Clara, mengatakan suasana nobar berlangsung ramai dan penuh antusiasme. Menurutnya, pendengar, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan Kodim 1630 Manggarai Barat kepada masyarakat. Hal senada disampaikan warga lainnya, Yeremia, pendukung tim Spanyol itu mengaku senang dapat menyaksikan pertandingan bersama warga lainnya dalam suasana yang meriah. Lebih lanjut, Yeremia juga mengapresiasi kolaborasi Kodim 1630 Manggarai Barat dan RRI SP Labuan Bajo dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pendengar, kegiatan nobar ini berlangsung aman dan tertib, serta menjadi ajang silaturahmi antara TNI, RRI, dan masyarakat dalam menikmati pertandingan puncak sepak bola dunia. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi ringan untuk menemani aktivitas Anda dan menghadirkan program-program menarik lainnya. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendengar tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

Melamun didefinisikan sebagai pengalaman spontan yang tidak didorong oleh apapun. Kita tiba-tiba melamun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Meski cenderung dinilai negatif, namun faktanya melamun juga punya manfaat positif. Yang pertama, melamun bisa meredakan stres dan kecemasan. Kedua, beberapa bagian otak bekerja bersamaan saat melamun. Ketiga, melamun bisa meningkatkan kreativitas. Dan keempat, melamun dapat membantu mencapai tujuan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar, masih bersama Nur Astan ya, pendengar langsung dari kawasan Jalan Serdaru Labuan Bajo melalui FM 91,7 MHz. Suara merdu dari Tompi lewat lagu Bawa Daku masih berlangsung ya pendengar, kami putarin untuk menemani ruang dengar Anda. Lirik dan melodinya memang paling pas untuk membawa kita sejenak keluar dari rasa lelah setelah seharian menuntaskan berbagai aktivitas ya pendengar ya. Bagi Anda pendengar untuk tetap beristirahat, menikmati waktu bersantai, meluruskan kaki dan melepas penat di rumah. Nantinya tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan kembali pemutaran rekaman ulang di program Zona Edukasi. Sebuah sajian perbincangan hangat dan wawasan menarik yang ringan, pas untuk menyegarkan pikiran dan menemani rehat malam Anda tanpa terasa beban. Berat ya pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kadal informasi dan inspirasi. Dan selamat mendengarkan kembali Zona Edukasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, masih bersama Nur Astan, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan pemutaran rekaman ulang di program Zona Edukasi mengenal kode stroke penanganan cepat selamatkan otak dengan narasumber Dr. Vidya Ton, dokter umum, dan presenter Yulin Amul.

0: PT Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yuli Namul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 dalam program acara Zona Edukasi. Dan pendengar, stroke merupakan salah satu penyebab utama kecacatan bahkan kematian di dunia. Yang menjadi tantangan, masih banyak masyarakat yang belum mengenali gejalanya sehingga pasien seringkali terlambat mendapatkan pertolongan medis begitu ya. Padahal dalam dunia medis dikenal sebuah istilah yaitu time is brain, yang berarti setiap menit keterlambatan penanganan akan menyebabkan semakin banyak sel otak yang mengalami kerusakan. Karena itu mendengar, malam hari ini kita akan membahas salah satu sistem penanganan yang sangat penting di rumah sakit ya, yaitu cold stroke, sebuah sistem yang dirancang agar pasien stroke dapat segera mendapatkan pemeriksaan dan juga terapi secepat mungkin. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama kita dokter umum malam ini ya, yaitu dokter Vidya. Selamat malam, dok.
2: Ya, malam, kak.
1: Apa kabar Anda hari ini, dok?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, puji Tuhan ya. Baik, dokter, sebelum kita membahas lebih jauh terkait penanganan stroke, penting bagi kita untuk memahami bahwa keberhasilan pengobatan sangat ditentukan oleh pasien mendapatkan pertolongan, begitu ya. Dan juga bagaimana maksud kami, masih banyak ya masyarakat yang belum familiar dengan istilah cold stroke, dokter. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan cold stroke dan mengapa sistem ini masih sangat penting dan juga penanganan dalam penanganan pasien stroke, begitu dokter?
2: Ya baik, jadi cold stroke itu sendiri adalah suatu sistem respon cepat untuk penanganan kegawat daruratan pasien yang kita curigai itu adalah stroke akut. Untuk agar pasiennya itu bisa mendapatkan terapi yang cepat, tepat, dan optimal. Dan cold stroke sendiri ini di rumah sakit itu dia melibatkan semua tim ya, tim multidisiplin. Jadi baik dari dokter IGD, dokter spesialis saraf, perawat, terus laboratorium, farmasi, radiologi, loket pendaftaran, bahkan sampai satpam pun itu masuk dalam cold stroke itu. Jadi supaya kita di rumah sakit itu dibentuk suatu sistem cold stroke itu supaya kita cepat tanggap kalau ada pasien yang kita curiga ini ada pasien stroke akut gitu, seperti itu.
1: Okay. Baik dokter, stroke seringkali disebut sebagai kondisi darurat medis begitu ya. Mengapa penanganannya tidak boleh ditunda bahkan hanya dalam hitungan menit, dokter?
2: Jadi untuk penanganan stroke itu sendiri memang karena dia kan suatu kondisi emergensi ya tadi ya. Jadi memang penanganannya itu harus cepat. Karena kita kenal itu ada namanya time is brain. Dimana setiap satu menit itu sangat berharga untuk menyelamatkan sel otak. Itu. Setiap satu menit itu bisa menyebabkan sekitar 1,9 juta kerusakan sel saraf di otak. Seperti itu. Jadi memang harus cepat karena penanganan dari golden period di mana penanganan stroke itu sendiri lebih efektif itu kalau onsetnya atau gejala awalnya itu kurang dari 4,5 jam seperti itu. Makanya harus cepat
1: cepat ditangani begitu ya. Baik, dokter, apa saja tanda dan gejala stroke yang paling mudah dikenali oleh masyarakat sehingga tidak terlambat membawa pasien ke rumah sakit, dokter?
2: Ya baik, kalau untuk gejalanya sendiri memang stroke ini kan sudah suatu penyakit yang sering
1: ditemui,
2: sering ditemui, tapi kadang pasiennya datang terlambat nih. Kenapa? Mungkin karena pasien atau keluarganya tidak mengenali atau tidak aware kali ini termasuk stroke atau tidak. Jadi kalau Kemenkes itu sudah mengeluarkan slogan. Slogannya itu ada namanya segera KRS, supaya pasiennya atau keluarga itu masyarakat bisa lebih ingat lagi nih. Nah, singkatan segera KRS apa aja. Jadi kalau segera KRS itu senya itu senyumnya tidak simetris. Jadi mencong sebelah, mulutnya mencong, terus apalagi gerak tidak simetris. Jadi kelemahan satu sisi tubuh yang terjadi mendadak. Terus segera itu bicara. Bicaranya itu bicara pelo. Pelo tiba-tiba dia bicaranya tidak jelas. Kemudian bicara tiba-tiba tidak bisa bicara. Kemudian bicara tidak jelas, tidak nyambung, itu yang terjadinya mendadak. Itu rak. Kemudian ke itu kebas separuh badan atau kesemutan sebelah badan yang terjadi mendadak. Kemudian R itu rabun mendadak atau penglihatannya double mendadak, terjadinya mendadak. Kemudian S itu sakit kepala hebat yang terjadi mendadak, yang biasanya itu melibatkan ada gangguan keseimbangan juga. Disingkat segera KRS, seperti itu. Diharapnya masyarakat bisa lebih gampang ingat. Kalau ada slogan
1: Oke, luar biasa sekali dokter. Masyarakat sering mendengarkan istilah FAST juga dokter dalam mengenali stroke begitu. Bisakah dokter menjelaskan apa arti dari FAST ini dan juga bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dok?
2: Kalau untuk FAST sendiri memang untuk mengetahui, salah satu untuk mengetahui gejala stroke itu dengan FAST juga. Cuman FAST itu tidak lengkap ya. Jadi kita pakainya dari Kemenkes itu pakai slogan segera ke RS. Cuman FAST itu sebenarnya sama aja, dimana ada singkatan ya FAST. Dimana F itu face. Face tadi wajah. Wajahnya asimetris, maksudnya mencong sebelah seperti itu. Kemudian A itu arm. Arm itu lengan. Jadi lengannya tiba-tiba lemah sebelah, tiba-tiba lumpuh sebelah, seperti itu. Kemudian apalagi S itu speech. Speech itu bicaranya tidak jelas atau bicara tiba-tiba dia tidak bisa bicara, tidak jelas, bicara cadel, seperti itu. Lalu time, T itu time. Time itu kalau ada salah satu gejala tadi langsung segera ke RS.
1: Baik, luar biasa sekali dokter. Baik dokter, jika ada anggota keluarga nih atau orang di sekitar kita yang menunjukkan gejala stroke, apa yang harus segera dilakukan sebelum pasien tiba-tiba, maksud kami sebelum pasien tiba di rumah sakit ya, atau sebelum dibawa ke rumah sakit?
2: Baik. Kalau untuk berarti ini penanganan awal ya.
1: Pertama,
2: penanganan awal di rumah. Sebelum ke rumah sakit ya. Untuk penanganan awal stroke sendiri itu sebenarnya tadi kan kita terapinya itu kan harus cepat ya. Jadi dari keluarga itu harus cepat mengenali, harus bisa nih mengenali dengan cepat gejalanya tadi sesuai segera KRS tadi. Kemudian yang kedua, cepat membawa pasiennya ke IGD supaya pasiennya bisa mendapatkan terapi yang cepat sesuai dengan kondisinya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya pasiennya nih tiba-tiba ditemukan di kamar mandi ya, harus diamankan dulu pasiennya, dikeluarkan dulu dari kamar mandi, ditempatkan di tempat yang aman. Jangan sampai pasiennya tiba-tiba kepalanya kebentur dinding, jadi nanti malah memperburuk kondisinya. Itu sama yang paling penting adalah catat waktunya, kapan kejadiannya, jam berapa. Misalnya dia ini jam 10, nah ingat itu, nanti dikasih tahu ke dokter pas ke rumah sakit, dijelaskan kondisinya itu terjadi jam berapa, supaya tim dokter di rumah sakit bisa mengetahui ini masuk bisa masuk ke terapinya nanti IV thrombolysis atau bagaimana untuk konstruknya tadi maksudnya begitu.
1: Oke, sangat luar biasa sekali ya dokter penjelasannya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita malam ini ya. Ternyata mengenali gejala stroke sejak dini dapat menjadi langkah awal untuk menyelamatkan nyawa dan juga mengurangi resiko kecacatan. Kecacatan maksud kami ya. Oke. Baik pendengar, kita jeda sejenak ya. Kami akan hadirkan satu lagu ke ruang dengar Anda. Baru kita lanjut obrolan kita. Tapi sebelum itu, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 081-238-231-987. Atau Anda juga bisa berikan pertanyaan Anda melalui kolom YouTube channel kami ya, di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak, biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo

0: Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Amul dari narasumber kita malam ini yaitu Dr. Fedia ya, yang masih membahas terkait mengenal good stroke, penanganan cepat selamatkan otak. Baik dok, kita lanjut obrolan kita ya. Oke, baik dokter, apakah semua pasien stroke dapat ditangani melalui sistem good stroke? Dan kapan waktu terbaik agar pasien masih bisa mendapatkan terapi yang optimal dokter?
2: Oh iya. Untuk semua stroke itu sebenarnya bisa kalau pasiennya datang cepat ke rumah sakit ya. Seperti yang kita tahu tadi, untuk terapinya itu kan ada golden time-nya.
1: Golden time, okay.
2: Atau periode emas kita bilangnya, untuk menyelamatkan sel otak tadi kurang dari 4,5 jam.
1: Okay.
2: Dan untuk cold stroke ini biasanya kita tanganinya itu untuk pasien yang stroke karena penyumbatan. Jadi stroke itu ada penyumbatan, karena penyumbatan dan karena perdarahan di otak.
1: Oh, berarti ada dua faktor ya dokter?
2: Iya, jadi stroke itu kan suatu kumpulan gejala ya. Kumpulan gejala berupa gangguan neurologis baik vokal maupun global yang terjadinya mendadak dan penyebabnya itu karena gangguan pada pembuluh darah otak.
1: Okay.
2: Nah, gangguannya tadi itu bisa berupa sumbatan, sumbatan pada pembuluh darah atau karena perdarahan. Nah, kalau misalnya kita curiganya ini dia karena sumbatan, itu bisa dengan cold stroke tadi seperti itu. Kalau untuk perdarahan itu nanti dia beda lagi. Tapi tetap kita harus menganggap stroke itu adalah suatu kondisi emergency. Jadi harus memang secepatnya seperti
1: Betul.
2: Itu. Lebih cepat lebih baik.
1: Lebih baik ya. Oke. Okay. Baik dokter, setelah pasien tiba di rumah sakit nih, bagaimana alur penanganan melalui sistem cold stroke hingga pasien mendapatkan pengobatan?
2: Oke. Untuk sistem cold stroke sendiri di rumah sakit, seperti biasa kita kalau ada pasien datang, tentunya awal kita triase dulu sebagai dokter di IGD. Pasien datang, kita triase. Triase itu untuk mengenal ini pasiennya kecurigaannya ke arah mana. Jadi kita anamnesa, maksudnya diperiksakan pasiennya apakah ada gejala seperti tadi itu, segera ke RS, kemudian dilengkapi dengan pemeriksaan fisik yang terarah untuk dokternya. Kemudian kalau ada curiga stroke, itu kecurigaan ke stroke akut, itu kita langsung aktifkan cold stroke.
1: Stroke
2: di rumah sakit. Jadi pasiennya langsung ditempatkan di bed khusus stroke. Kalau kita di rumah sakit itu, kalau kami di RSUD Komodo, itu ada bed khusus stroke. Jadi ketika ada pasien stroke, itu memang langsung ditempatkan di situ, seperti itu. Kemudian nanti diaktivasi cold stroke. Nah, untuk aktivasi cold stroke ini, saya jelaskan dulu, bisa di rumah sakit atau sebelum di, kalau misalnya kasus-kasus pasien rujukan, pasien rujukan curiga stroke akut ini yang kondisinya kurang dari 4,5 jam, biasanya kan mereka kirim dulu ke kami kan, pasiennya, terus diagnosanya apa. Jadi kami bisa langsung mengaktifkan sistem cold stroke itu bahkan sebelum pasiennya datang ke rumah sakit, seperti itu. Itu untuk yang untuk kasus rujukan. Tapi kalau untuk pasien datang sendiri seperti tadi, pasiennya datang, triase, curiga stroke, kita aktivasi cold stroke, kemudian kita lengkapi pemeriksaannya, perawat sambil periksa tekanan darah, terus apa, ukur tanda vitalnya, terus sambil pasang info, sambil pasang, cek darah, seperti itu, lalu langsung pasiennya setelah itu langsung dikirimkan ke CT scan. Nah, kemudian nanti dari CT scan itu dilihat. Dari CT scan kita lihat ini stroke-nya apakah tadi stroke sumbatan atau karena perdarahan. Kalau misalnya stroke-nya sumbatan terus onsetnya kurang dari 4,5 jam dan masuk ke kriteria untuk dilakukan terapi tadi, itu kita lanjut. Jadi kalau untuk kalau di rumah sakit itu ada yang namanya door to jadi dari pasien datang sampai kita menentukan dia stroke atau bukan, itu kita cuma punya waktu 10 menit.
1: Okay.
2: Aktivasi cold stroke 10 menit. Maksudnya maksimalnya ya, sebelum 10 menit itu harus sudah aktivasi dan kita harus sudah tahu ini pasien stroke atau bukan. Seperti itu. Kemudian harus sudah di CT scan itu kurang dari 25 menit dari dia datang. Terus hasil pemeriksaan darah keluar itu harus kurang dari 30 menit. Hasil pemeriksaan CT scan harus kurang dari 45 menit. Kemudian dari pasiennya datang sampai kita memutuskan pasiennya ini diberikan terapi obat untuk menghancurkan bekuan pembuluh darahnya tadi itu kurang dari 60 menit. Okay. Gitu. Jadi sangat cepat.
1: Sangat cepat.
2: Makanya kita di rumah sakit itu sudah untungnya alhamdulillahnya di RSUD Komodo kita sudah ada layanan cold stroke. Terus kita juga kita juga ada WA group seperti itu. Memang WA khusus cold stroke. Jadi kalau ada pasien curiga stroke akut, kemudian dia masuk kriteria untuk terapinya, itu kita langsung seperti itu.
1: Oke, baik dok, sudah ada pendengar yang berpartisipasi dokter. Ada Erik dari Ruteng ya. Dan bunyi pertanyaannya itu, dokter, apakah stroke hanya dialami oleh lansia atau saat ini juga mulai banyak terjadi pada usia muda, dokter?
2: Oh iya. Untuk stroke sendiri itu sebenarnya kan paling banyak di usia
1: lansia.
2: Cuman kan sekarang banyak juga yang terjadi pada dewasa muda 40-an seperti itu. Ya karena penyebab stroke itu kan faktor resikonya ada yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah. Kalau misalnya yang tidak bisa diubah tuh kan kayak usia 50. Biasanya lebih banyak lebih dari 50 tahun.
1: 50 ke atas ya, dokter.
2: Lebih dari 50 tahun, kemudian jenis kelamin laki-laki lebih tinggi, terus genetik. Tapi karena gaya hidup sekarang kan makin kesini makin banyak yang kurang gerak, kurang olahraga, kemudian apalagi makan-makan
1: yang pola
2: tinggi,
1: hidup yang
2: pola hidup yang
1: bisa
2: tidak
1: memicu
2: sehat
1: juga ya.
2: Bisa menjadi resiko, faktor resiko untuk terkena stroke seperti itu.
1: Oke. Ada lagi nih dok yang bertanya, banyak orang menganggap sakit kepala biasa sebagai gejala stroke. Apakah ia masih bisa pulih dok seperti sedia kala? Faktor apa yang menentukan proses pemulihannya?
2: Oke, kalau untuk sakit kepala sendiri itu tadi ya salah satu gejalanya. Tapi tadi ingat slogan segera ke RS. Nah S-nya itu sakit kepala, tapi sakit kepalanya itu sakit kepala yang sakit kepala hebat. Yang mendadak. Sebelumnya dia tidak pernah sakit kepala sebelumnya, tapi kalau sebelumnya dia sudah pernah sakit kepala, kemudian semakin ini ya, maksudnya sama-sama aja atau mungkin bertahap istilahnya gitu, tidak sih. Kalau untuk stroke itu dia mendadak, tadi kata kuncinya mendadak, dia terjadinya mendadak seperti itu.
1: Oke, baik dokter, ini ada lagi pertanyaan dokter dari pendengar ya. Bunyi pertanyaannya, bagi

0: tinggi, kemudian diabetes, dan apa namanya, kolesterol itu bisa diubah dengan gaya hidup sehat seperti okay. itu. Kayak setidaknya kalau untuk ininya tuh dengan langkah cerdik kita okay. kenalnya. Cerdik itu cek kesehatan secara berkala. Kalau misalnya sudah punya darah tinggi, diabetes, kolesterol itu harus rutin. Rutin berobat, rutin minum obat, seperti itu. Kemudian itu enyahkan asap rokok.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian R itu apa namanya? Cerdik untuk I-nya ya. I-nya itu istirahat yang cukup.
1: Istirahat cukup, oke. Okay.
0: Kemudian banyak sih ininya. Jadi kita harus apa ya? Harus segera ke ini, ke cek kesehatan berkala
1: ke rumah sakit
0: seperti itu. Okay. Minum obat teratur, kemudian istirahat.
1: Tidak boleh dilalai ya, dokter.
0: Seperti okay. olahraga, rajin beraktivitas, olahraga rutin seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik, dokter, selain penanganan yang cepat, faktor risiko apa yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini, dokter, agar masyarakat terhindar dari stroke?
0: Faktor risikonya tadi yang sudah saya sebutkan kan, ada yang bisa dicegah sama yang dapat, yang tidak dapat ya. Kalau yang tidak dapat tadi kayak usia, kemudian jenis kelamin, usianya lebih dari 50 tahun, kemudian jenis kelamin laki-laki lebih berisiko, dan genetik. Kalau misalnya yang tidak dapat, yang bisa diubah tadi kayak gaya hidup yang tidak sehat.
1: Tidak sehat.
0: Itu perbaiki pola hidup seperti itu. Intinya itu.
1: Intinya itu.
0: Kemudian kelola penyakitnya kayak tadi darah tinggi, kemudian apalagi gula, darah tinggi, gula, kolesterol, penyakit jantung, stres, obesitas.
1: Okay.
0: Itu harus dikelola dengan baik supaya bisa menurunkan terjadinya stroke tadi.
1: Okay. Baik, dokter, ada lagi nih pertanyaan dari pendengar. Apakah ada pemeriksaan kesehatan yang disarankan untuk mendeteksi risiko stroke sejak dini, dokter?
0: Kalau untuk risiko stroke sejak dini ya tadi ya, kita harus sebenarnya kontrol faktor risikonya tadi, satu. Kemudian yaitu tadi untuk ingat selalu gejala slogan segera ke RS
1: segera
0: itu.
1: Ke RS.
0: Karena memang stroke ini kan dia terjadinya mendadak ya. Maksudnya tiba-tiba keluhannya ini kalau cepat langsung dibawa ke rumah sakit, langsung di CT scan agar pasien bisa mendapatkan penanganan yang cepat. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik, dokter, ini pertanyaan terakhir, dokter. Apa pesan dokter kepada masyarakat di Labuan Bajo, tapi bukan hanya Labuan Bajo, untuk seluruh Manggarai Raya ya, agar semakin peduli terhadap gejala stroke dan tidak terlambat mencari pertolongan medis, dokter?
0: Oke. Okay. Stroke ini kan, pesannya stroke ini kan suatu kondisi kegawat daruratan ya, suatu kondisi emergensi. Jadi karena dia emergensi, tidak boleh disepelekan
1: okay.
0: stroke ini, karena pasien gejala stroke ini sangat penting ya. Maksudnya jika sudah terkena stroke, kalau kita terlambat, itu bisa meningkatkan angka kecacatan permanen bagi okay. pasien seperti itu. Seperti yang kita ketahui tadi, sebenarnya stroke itu bisa dicegah dengan gaya hidup cerdik tadi. Apa namanya?
1: Ubah pola hidup
0: ya,
1: lebih
0: sehat. Pola hidup. Ya. Kemudian kenali cepat gejala dengan slogan segera ke RS tadi.
1: Ke RS.
0: Okay. Jadi kalau menemukan hal seperti itu, jangan anggap sepele. Jadi harus lebih lebih awas
1: ya?
0: Diri gitu. Maksudnya lebih, kayaknya ini stroke, jadi langsung segera bawa ke rumah sakit. Dengan syukur-syukur kalau misalnya dia tidak stroke, jadi kan lebih cepat kita lebih baik, lebih cepat ditangani, lebih baik ya, jadi
1: dokter.
0: Nanti dokternya di rumah sakit menentukan, ini stroke, ini bukan, seperti itu. Lebih baik, lebih cepat seperti okay. itu.
1: Baik, dokter, luar biasa sekali ya. Terima kasih, dokter. Semoga pesan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua ya, untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri maupun keluarga Anda. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita malam ini, kita belajar bahwa stroke adalah kondisi darurat medis yang membutuhkan penanganan secepat mungkin.

0: Mungkin mengenali gejala stroke sejak dini, segera membawa pasien ke rumah sakit, dan menghindari penanganan yang tidak tepat merupakan langkah penting untuk menyelamatkan fungsi otak, gitu ya. Ingat benar, ingat selalu pesan sederhana ya, namun sangat bermakna dalam penanganan stroke, yaitu time is brain. Semakin cepat pasien mendapatkan pertolongan, semakin besar juga peluang untuk pulih dan terhindar dari kecacatan. Baik pendengar, perbincangan kita malam ini telah usai ya dalam program zona edukasi yang bertajuk mengenal cold stroke, penanganan cepat selamatkan otak. Terima kasih kepada Dr. Vidya yang telah berbagi ilmu dan juga informasi yang sangat bermanfaat malam ini kepada pendengar RRI ya dokter. Ya. Oke, semoga dokter selalu sukses dan juga selalu sehat ya dokter.
1: Amin, semoga kakak juga ya.
0: Oke, amin. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah perbincangan kita malam ini terkait penanganan stroke ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga untuk Anda yang belum sempat menyaksikan perbincangan kita malam ini, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui RRI SP, maksud kami melalui RRI SP Labuan Bajo ya, maksud kami di akun YouTube channel kami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

pendengar, masih bersama Nur Astania langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar di FM 91,7 MHz. Di pukul 19 lewat 41 menit ini

Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dengan deretan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda dan program-program menarik lainnya pendengar. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Bagi Anda pendengar, jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jangan lupa untuk di-subscribe.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas menghadiri sekaligus menutup rangkaian perayaan HUT ke-63 Kecamatan Borong di Lapangan Fernandes Borong. Kegiatan penutupan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 setelah seluruh rangkaian perayaan digelar selama 8 hari. Pendengar, perayaan HUT Kecamatan Borong berlangsung sejak 13 hingga 20 Juli 2026 dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup seni, budaya, serta pemberdayaan ekonomi yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat setempat. Pendengar, selain menjadi ruang hiburan masyarakat, perayaan HUT Kecamatan Borong juga dimanfaatkan pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk. Kehadiran pelaku usaha tersebut, pendengar, turut membuka peluang promosi sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Dalam sambutannya, pendengar, Bupati Agas mengapresiasi panitia, peserta, dan masyarakat yang berpartisipasi aktif sepanjang rangkaian kegiatan. Ia menilai dukungan berbagai pihak membuat seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan meriah hingga acara penutupan. Pendengar, rangkaian kegiatan perayaan juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan potensi seni dan kreativitas generasi muda. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, pendengar, diharapkan dapat memperkuat interaksi sosial sekaligus menjaga keberagaman budaya daerah. Penutupan perayaan HUT ke-63 Kecamatan Borong ditandai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba vokal solo. Penghargaan diberikan kepada peserta kategori anak-anak, remaja, dan dewasa sebagai bentuk apresiasi atas bakat serta kreativitas mereka, pendengar. Perayaan HUT Kecamatan Borong ke-63 ditutup dengan suasana meriah dan partisipasi masyarakat hingga rangkaian kegiatan berakhir. Kegiatan tersebut, pendengar, diharapkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus mendorong kreativitas dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

3 Jakarta. Mendengar ya, nantinya tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Maksud kami pukul 20 waktu Indonesia Tengah, mendengar ya, tetap di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Medan Merdeka Barat 45, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yusadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAM baru yang agak soft, lebih penyidik tinggi nilai-nilai KUHAM, karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan dia menyerah, sekarang ditahan bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya di, Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang-undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, ya, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini tak positif sesudah berlakunya KUHAM ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak. Kita lihat dari segi perkembangannya, kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nazmi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beragam informasi lainnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya Madalena.
6: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% dari PDB, sertai surplus keseimbangan.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya

tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali

0: 1.1 trilyon.
1: Ini menurunkan fiskal Indonesia ke bantuan. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
0: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB.

0: dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
1: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajak itu akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari

0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan

0: Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
1: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,7%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
0: Pemerintah

0: keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
2: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
2: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
4: Selama proses pembahasan panjang hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
3: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUP2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari

0: BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
2: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
1: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan pangan dan umum, penyusunan pesan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
3: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
2: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
5: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi berkata.
4: Jatah bulanan.
5: Jatah bulanan.
4: Ya.
5: Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
4: Untuk bantuan?
5: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
5: Kode BC1 BC2 itu disampaikan oleh
4: Orlando.
5: Orlando, BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal, kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
4: 3M.
5: 3M, baik. Nah, BC2, Bang Rizal?
4: 2M.
5: 2M, baik. BC3, Sisprian? 1M, ya. Baik.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rijal menerima uang dari John Fail.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, pemeriksaan perkara lain yang swasta juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo John Vettel memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sesprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
8: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno 12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
9: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
8: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
9: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan

0: Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
2: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
2: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jupri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
4: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon, saya, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
2: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karis Maritiki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar Prosatu RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar menyempurnakan waktu istirahat dan menyejukkan batin di penghujung hari ini, kami akan mengajak Anda untuk sejenak memperdalam iman dan memperkaya pencerahan rohani. Sesaat lagi RRI SP Labuan Bajo akan terhubung secara relay bersama RRI ND dalam program Mimbar Agama Katolik.

tetapi senantiasa merendah hati untuk mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya dengan setia. Amin. Para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripada-Mu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda."

kepada Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada, mari kita mendengarkan renungan singkat dengan tema hati yang mendengarkan Tuhan menghasilkan buah kehidupan. Suatu hari ada seorang anak yang selalu meminta bukti kepada ayahnya bahwa ayahnya sungguh mengasihinya. Sang ayah bekerja keras setiap hari, mengantar anaknya ke sekolah, memenuhi kebutuhannya, dan selalu hadir ketika anak itu mengalami kesulitan. Namun si anak tetap berkata, "Kalau ayah sayang kepadaku, tunjukkan lagi buktinya." Akhirnya sang ayah berkata dengan lembut, "Kasih tidak selalu membutuhkan tanda baru. Kasih seringkali sudah nyata dalam kehidupan setiap hari, tetapi hanya dapat dilihat oleh hati yang mau percaya." Dalam Injil hari ini, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta Yesus menunjukkan tanda dari surga, padahal mereka telah melihat begitu banyak mujizat. Yesus menjawab bahwa mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus, yakni wafat dan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus menjadi tanda terbesar kasih Allah pada manusia. Masalahnya bukan karena Tuhan kurang memberi tanda, tetapi karena manusia seringkali kurang mau membuka hati. Bacaan pertama dari kitab Mika mengingatkan bahwa Allah tidak menghendaki korban yang megah, melainkan hidup yang mencerminkan iman. Tuhan menghendaki kita bertindak adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Iman bukan hanya soal mencari mujizat, tetapi mewujudkan kasih dalam tindakan nyata setiap hari. Seringkali kita pun berkata, "Tuhan, kalau Engkau mengasihiku, berilah aku tanda." Padahal setiap hari Tuhan telah berbicara melalui keluarga, kesehatan, pekerjaan, sahabat, alam ciptaan, dan terutama melalui sabdanya. Yang dibutuhkan adalah hati yang peka untuk mendengarkan dan percaya. Marilah kita belajar memiliki hati yang terbuka terhadap Tuhan. Jangan hanya mencari tanda-tanda luar biasa, tetapi temukan kehadirannya dalam hal-hal sederhana. Orang yang mau mendengarkan Tuhan akan menghasilkan buah kehidupan yang membawa damai bagi dirinya dan sesama. Para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada, bersyukurlah setiap hari karena Tuhan sudah memberi banyak tanda kasih dalam hidupmu. Dengarkan sabda Tuhan dan laksanakan dalam tindakan nyata. Jangan mencari mujizat semata, tetapi bangunlah iman yang teguh dan rendah hati. Semoga Tuhan memberkati kita.

Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bukalah hati kami agar mampu mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup. Jauhkan kami dari sikap yang selalu menuntut tanda-tanda, tetapi ajarlah kami percaya kepada kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bekerja. Semoga kami mampu hidup adil, setia dan rendah hati di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi melengkapi kehangatan malam Selasa 21 Juli 2026 ini. Pendengar, kami menyajikan sajian istimewa, menyajikan untuk Anda drama radio tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dan tetaplah bersama kami di FM 91.7 MHz.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, dokter?
1: Dina mengidap penyakit yang sangat serius, Pak. Dan harus secepatnya ditangani oleh dokter Yuka untuk melakukan operasi penggabungan tulang belakang.
0: Siapa itu dokter Yuka?
1: Dia adalah satu-satunya dokter yang bisa menangani kasus seperti yang dialami Dina. Harus dokter spesialis ortopedi yang bisa tangani. Dan di sini hanya dokter Yuka, Pak.
0: Dokter, berapapun biayanya dan bagaimanapun caranya, anak saya harus sembuh, dokter. Dan apapun akan saya lakukan untuk kesembuhan anak saya, dokter.
1: Iya, Pak. Baik. Saat ini silakan Bapak mengurus administrasinya dan buat janji terlebih dahulu dengan dokter Yuka agar segera ditangani.
0: Apa, dokter? Harus buat janji dulu. Dan apa dokter tidak lihat bagaimana kondisi anak saya? Dia sudah menderita itu, tapi dokter minta kami untuk bersabar dan buat janji dengan dokter Yuka.
1: Iya, Pak. Saya pahami itu, Pak. Tapi ini adalah prosedur rumah sakit kami, Pak. Pihak rumah sakit akan menyesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau kondisi seperti Dina, pastinya akan diprioritaskan. Jadi Bapak tidak perlu khawatir. Apalagi dokter ortopedi di rumah sakit ini hanya dokter Yuka. Dan saat ini juga harus menangani banyak pasien. Percayalah pada kami, Pak. Secepatnya kami akan menangani. Tapi Bapak harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku di rumah sakit ini, ya Pak ya.
0: Tapi dok, saya tidak mau terjadi apa-apa dengan anak saya, dokter. Kalau sampai hal itu terjadi, rumah sakit harus bertanggung jawab.
1: Sabar, Pak, sabar. Sabar ya. Saya izin ya Pak ya, saya tinggal dulu. Saya harus masih visit beberapa pasien lagi.

0: Dina, kamu harus kuat ya nak. Kamu pasti akan sembuh sayang. Bapak akan lakukan apapun untuk kesembuhan kamu, sekalipun harus menjual tanah dan rumah untuk biaya operasi kamu sayang. Kamu yang sabar ya nak ya.
1: Ada apa pak? Dokter bilang apa tadi untuk penanganan Dina?
0: Dina harus segera dioperasi untuk gabungkan tulang belakang, Mak.
2: Ya Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Dina satu-satunya permata hati kami. Kami tidak mau hal buruk terjadi Tuhan. Jauhkan kami dari hal buruk itu. Dan permudahkan jalan kami untuk kesembuhan anak kami Dina.
0: Amin, amin. Ma, Mama jaga Dina ya. Bapak harus segera selesaikan urusan administrasi supaya Dina secepatnya ditangani oleh dokter Yuka.
2: Baik, Bapak. Oh, Bapak, siapa dokter Yuka tuh?
0: Dia dokter ahli ortopedi dan hanya dia yang bisa tangani penyakitnya Dina. Dan Dina harus segera dioperasi untuk gabungkan tulang belakangnya, Ma.
2: Pak, cobaan apa lagi ini, Pak?
0: Sudahlah, Mama. Mama jangan menangis terus. Kita tidak akan temukan solusi dengan menangis seperti ini. Bapak yakin Dina akan sembuh. Kita harus saling menguatkan supaya Dina cepat sembuh. Ya sudah, Bapak jalan dulu ya. Mama di sini jaga Dina.
2: Baik, Bapak.

0: Ma, Mama, bagaimana kondisi Dina hari ini?
1: Masih sama, Bapak. Masih keluhkan pinggangnya sakit. Dan makin nyeri kelihatannya. Dia baru saja istirahat, Bapak, setelah minum obatnya. Disuntik ke infusnya tadi. Bagaimana urusan administrasinya, Bapak? Sudah selesai, Kak?
0: Saya baru selesaikan administrasinya. Dan kita diminta untuk siapkan 100 juta rupiah untuk biayanya, Mama.
1: 100 juta rupiah, Kak, Bapak? Dari mana kita bisa dapatkan uang sebanyak itu, Pak?
0: Mama tidak usah pikirkan itu. Bapak sudah hubungi Joni beberapa hari yang lalu untuk mendekati Pak Jerry.
1: Bapak setuju untuk jual tanah itu ke Pak Jerry?
0: Iya, Mama. Harus bagaimana lagi? Kita sudah tidak punya pilihan. Hanya itu satu-satunya untuk selamatkan Dina. Kalau saja ada rezeki, kita pasti akan beli tanah yang lain lagi, Mama.
1: Baik sudah, Bapak. Kapan Dina bisa operasi?
0: Sesuai jadwal besok, Mama. Karena kondisi Dina harus segera ditangani secepatnya.
1: Puji Tuhan, kita tidak harus menunggu lama, Bapak. Semoga lancar dan Dina segera sembuh dari sakitnya.

0: Bapak, hari ini Dina operasi toh. Mama takut nak Bapak.
1: Mama, buang jauh-jauh tuh pikiran takut dan pikiran buruk itu tuh. Kita juga sudah berdoa. Kita juga sudah berusaha sebisa dan semampu kita. Dan berusaha kasih yang terbaik untuk Dina. Tinggal satu tahap lagi dan kita harus yakin kalau Dina akan sembuh, Mama.
0: Lalu bagaimana dengan uang 100 juta itu?
1: Oh iya, Bapak hampir lupa. Tadi Joni kabari kalau hari ini Pak Jerry akan transfer ke rekening kita, Mama.
0: Syukurlah, semuanya dimudahkan ya, Bapak. Semoga berjalan lancar operasinya.
1: Ya, amin.
0: Dan Dina cepat pulih.
1: Amin.

0: Suster, jam berapa Dina akan dioperasi?
1: Sedikit lagi Bapak, masih menunggu dokter Yuka Pak.
0: Masih menunggu? Sesuai jadwal jam 9 Dina akan dioperasi. Kenapa harus menunggu selama ini?
1: Bapak, yang sabar ya. Sedikit lagi dokter Yuka pasti datang.
0: Rumah sakit macam apa ini? Janji operasi tapi harus lelet dan menunggu selama ini. Kalian mau menelantarkan pasien?
1: Tidak seperti itu Pak, dokter Yukanya.
0: Pokoknya saya tidak mau tahu. Dokter Yuka harus secepatnya lakukan operasi. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya, kalian harus bertanggung jawab. Terlebih dokter Yuka itu.
1: Sabar ya Pak, dokternya sedang dalam perjalanan.
0: Dari tadi jawaban itu yang saya dengar. Nyawa anak saya ibu ini, tolonglah yang profesional.
1: Bapak sabar ya, sepertinya dokter sudah tiba dan operasi segera dilakukan. Saya pergi dulu ya Pak ya.

0: Dokter harus bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu dengan anak saya karena keterlambatan dokter untuk menangani anak saya. Tolonglah dokter, jangan telantarkan pasien.
1: Baik, Bapak sabar ya. Bapak, maafkan keterlambatan ini. Tapi anak Bapak sudah selesai dioperasi dan semuanya berjalan lancar, Pak.
0: Tapi kenapa dokter tidak bicara dan kasih penjelasan kata-kata pun?
1: Pak, dokter juga lagi berduka. Anak semata wayangnya meninggal dunia dan dia harus meninggalkan jenazah anaknya yang harus dikuburkan hari ini. Bertepatan juga dengan jam operasi anak Bapak.
0: Apa? Anaknya meninggal? Tapi kenapa tidak disampaikan kepada kami? Dokter! Dokter, dokter! Dokter, tunggu!
1: Bagaimana mau disampaikan, Bapak? Bapak bicara dan marah-marah terus dan tidak kasih kesempatan sama sekali untuk kami jelaskan kenapa dokter Yuka belum datang, Pak.
0: Dokter, dokter maafkan kami, dokter. Dan terima kasih atas pengorbananmu, dokter. Kau rela meninggalkan jenazah anakmu hanya untuk Dina. Dokter, kami turut berduka cita, dokter.

0: masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 21 lewat 10 menit ya pendengar ya, waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan kembali rekaman ulang di program Komunitas Bicara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan dalam program Komunitas Bicara. Pendengar, malam ini kami menghadirkan narasumber dari Paguyuban Arema dan berdomisili di Kota Ruteng, tepatnya di Manggarai Raya, pendengar ya. Sebelum itu pendengar, sebelum kita memasuki di segmen wawancara bersama narasumber, kami hadirkan malam ini Bapak Sunardi Senelaku, penasehat Paguyuban Arema. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, syukur kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga mungkin bertemu sekalipun lewat live virtual suara seperti itu.
0: Baik, dan terima kasih ya Pak Sunardi selaku penasehat Paguyuban Arema telah hadir bersama kami melalui via telepon di RRI Labuan Bajo. Pendengar, keberagaman adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh bangsa kita, tentunya ya, berbagai suku, bangsa, ras, dan budaya. Di tengah pesatnya perkembangan, khususnya di wilayah Manggarai Raya, pendengar, suku-suku, dan dari berbagai golongan. Dan kita menghadirkan narasumber dari Paguyuban Arema malam ini, dan di mana kita semua juga tidak asing lagi ya pendengar dengan kalimat atau semboyan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tentunya kita dan saya juga pernah merantau, kita semua memiliki atau membawa nilai-nilai kebudayaan dari daerah kita sendiri. Tetapi malam ini di program Komunitas Bicara kami hadirkan wawancara bersama narasumber yang dimana Paguyuban Arema menghadirkan kebudayaan bersama dan bersatu dengan Manggarai Raya. Tentunya bersama kami akan kita bahas di program Komunitas Bicara.
2: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
0: Pendengar RRI, kita mulai dengan mengenal lebih dekat bagaimana latar belakang, sejarah, dan visi utama dari kehadiran Paguyuban Arema di tanah Manggarai Raya. Malam ini kami hadirkan tema Komunitas Bergerak, Toleransi Terjaga, Sinergi Paguyuban Arema untuk Manggarai Raya yang Inklusif. Pendengar, dan untuk Bapak Sunardi, langsung saja kami bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana awal mula terbentuknya Paguyuban Arema di Manggarai Raya dan sudah berapa lama berkiprah Pak?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar pemirsa RRI Labuan Bajo. Izinkanlah mungkin kami menyapa saudara-saudara kami yang tergabung dari Paguyuban Arema dulu, biar lebih jiwa korsanya muncul. Salam satu jiwa Arema, salam satu bangsa Indonesia, salam satu hati cinta, serta salam adiluhung budaya Nusantara. Baiklah, saya ceritakan asal-muasal berdirinya Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur. Jadi awalnya kami yang berdomisili di sekitar Kota Ruteng merasa berdiri sendiri ataupun merasa tidak punya teman, sehingga waktu ada kejadian duka, kejadian suka itu mungkin mencari teman untuk berbagi seperti itu. Sehingga awalnya 2010 kami merintis dengan kegiatan kecil, yaitu kegiatan doa bersama. Sehingga berlanjut sampai terjadilah unit arisan, sehingga kita bisa berkumpul sampai 2015 sampai 2015, sehingga 2016-2017 kebetulan kami mendapatkan undangan daripada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan kegiatan karnaval atau pawai pembangunan, sehingga waktu itu suatu momen yang luar biasa sekali, sehingga kami bersama saudara-saudara kami bisa berkumpul dan menampilkan sesuatu yang ada di budaya kami, seperti itu.
0: Baik, berarti sudah lama ya Pak tentunya untuk komunitas Paguyuban Arema sejak 2015. Sejak 2015 itu apakah sebelumnya ada pergantian misalnya dari penasehat sebelumnya, atau memang Bapak sudah dari tahun 2015 ke tahun 2026 sampai sekarang Pak?
1: Jadi kalau kapasitas kami sebagai penasehat mungkin dari awal pembentukan, sehingga untuk struktur kepengurusan memang sudah tambal sulam ataupun sudah ada yang mungkin sudah pulang ke Jawa, baru kita ganti personel seperti itu.
0: Baik Pak, untuk saat berkomunikasi dengan teman-teman dari Pulau Jawa Pak, apakah melalui dari teman ke teman sehingga bisa berinteraksi bahwasannya kita sesama dari daerah itu seperti apa ya Pak cara untuk komunikasinya?
1: Jadi begini, mungkin Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur itu suatu nama saja. Kebetulan dari kami itu banyak yang ada saudara kami dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari kabupaten seluruh Jawa Timur. Ada yang dari Madiun, ada yang dari Blora, ada yang dari Lamongan, Gresik, ada yang dari Banyuwangi. Bahkan mungkin suatu kebanggaan kami, saudara-saudara kami yang Manggarai, walau sekalipun tidak terjun langsung pada, tapi setiap aktivitas atau peserta kegiatan ini selalu ikut seperti itu. Dan iya, mungkin Pak, salah satu penasihat kami justru asli dari Manggarai, Pak Frans Abu, sekalipun istri beliau adalah orang dari Jawa, sekalipun duduk di dalam Dewan Penasihat, seperti itu.
0: Baik Pak, menarik ya Pak, selain kita berkumpul dengan sesama daerah, tentunya diterima baik juga sehingga bisa bersatu dengan masyarakat atau tokoh-tokoh penting yang ada di wilayah Manggarai Raya. Selanjutnya Pak, berapa perkiraan jumlah warga Arema Malang Raya yang saat ini menetap bekerja atau tentunya yang merantau di domisili kota Ruteng?
1: Jadi yang aktif dalam artian kita parameternya waktu ikut arisan itu saja. Kalau arisan itu kisaran ya 30-50, tapi begitu ada momen-momen tertentu yang tidak ikut arisan justru ikut bergabung, sehingga waktu ada momen semisal acara apa itu bisa 100 seperti itu.
0: Untuk arisan itu seperti apa ya Pak, dalam artian arisan yang tujuan untuk organ komunitas atau arisan secara pribadi tetapi dipertemukan dalam satu komunitas tersebut?
1: Jadi arisan merupakan satu unit. Kebetulan di kami ada beberapa unit yang kita jalani. Satu-satu unit kesenian, unit taklim agama, unit sosial, unit arisan. Dulu malah sempat ada unit UPSP, tapi mungkin begitu tidak maksimal, akhirnya kita berhentikan seperti itu.
0: Baik, untuk unit-unit tersebut berarti sudah stop dijalankan Pak atau masih dalam proses perkembangan?
1: Yang UBSP-nya yang kami berhentikan, tapi untuk unit-unit, 4 unit lainnya berjalan normal seperti unit agama, unit sosial, unit kesenian yang mungkin menjadi ikon seperti itu sampai sekarang masih berjalan seperti itu.
0: Siap Pak. Sebagai organisasi Paguyuban Perantau, apa visi dan misi utama Pak dalam komunitas Paguyuban Arema ini yang berdomisili di wilayah Manggarai?
1: Oke, jadi mungkin kalau kita hubungkan dengan tema malam ini adalah komunitas bergerak, toleransi terjaga, sinergi Paguyuban Arema untuk Manggarai Raya yang inklusif seperti itu. Jadi ada poin-poin yang di sini mungkin sejak dulu sudah kami masukkan, yaitu tentang toleransi, tentang keselarasan, tentang persandingan budaya. Saya tidak mengatakan membandingkan, tapi menyandingkan. Oh ini loh, saya mempunyai kebudayaan seperti ini, seperti itu. Untuk visi sosialnya, jadi apa kita mengambil tema rata-rata untuk kegiatan itu ada kegiatan bersedekah, sehingga kami bangun di paguyuban itu kita berjana tidak menunggu kaya dulu. Apapun yang bisa kita bagikan, bisa bagikan, kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Bentuk apapun, sukacita, mungkin juga bentuk duka, bentuk bantuan apapun seperti itu.
0: Iya Pak, menarik ya Pak. Dan tentunya pada saat bulan Ramadan, saya melihat juga paguyuban Arema tidak pernah skip, selalu excited atau selalu berantusias dan berpartisipasi dalam membagi takjil ya pendengar ya di wilayah Manggarai Raya tentunya.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Ini mungkin itu hanya salah satu.
0: Oke, ya, siapa?
1: Salah satu untuk di agama. Kebetulan untuk kegiatan saudara-saudara kami yang karena paguyuban Arema di situ ada saudara-saudara kami yang berkeyakinan Kristiani, Katolik, seperti itu. Jadi tidak momen pada momen
0: Ramadan.
1: Menjelang Ramadan dan di situ waktu kami sempat tiga kali melaksanakan kegiatan Natal bersama. Sehingga dari saudara-saudara kami muslim membantu menyiapkan, membantu bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari Natal seperti itu.
0: Toleransinya sangat tinggi ya Pak, tidak ada letak perbedaan di antara kedua suku dan bahkan saling membantu satu sama lain dalam merayakan momen-momen sakral atau momen keagamaan satu sama lain. Nilai-nilai dasar apa dari falsafah Arema Pak yang selalu ditanamkan kepada anggota agar tetap menjaga kesantunan dan menghormati adat lokal di tanah rantau?
1: Baik, jadi kalau di Manggarai Raya mungkin ada mutu muku cabu neka weling curup, mungkin seperti itu. Minta maaf kalau kami kurang tepat mengucapkan. Tapi di kami sendiri sebenarnya Kota Malang ataupun ada Kota Malang dan Kabupaten juga mempunyai slogan atau mutu. Kalau Malang adalah Malang Ciwara, sedangkan kalau Kabupaten adalah Sato Tokumo Kartorajo. Minta maaf, ini memang bahasa Sanskerta seperti itu. Ya, sehingga di situ poin-poin kesamaan yang dalam mutu Manggarai dan mutu Kabupaten Malang sebenarnya hanya untuk persatuan atau toleransi seperti itu, yang di dalamnya mungkin mengandung makna saling asah, saling asih, dan saling asuh atau saling mengembangkan diri, ya, saling menghargai dan saling menjaga dan melestarikan seperti itu.
0: Baik Pak, untuk nilai-nilainya sangat ini apa berdedikasi dan sangat sebagai pedoman untuk tiap anggota tentunya. Dan pendengar, salah satu hal luar biasa dari komunitas paguyuban Arema dapat nilai toleransinya sangat tinggi dan tidak ada perbedaan serta merangkul sebagai saudara di tanah rantau. Sesuai tema kita tentang komunitas bergerak, apa saja Pak aksi nyata dari program sosial kemasyarakatan yang rutin dilakukan paguyuban Arema pada sampai saat ini?
1: Baik, jadi agenda rutin sebenarnya kami tidak mengagendakan rutin. Jadi kadangkala bahwa satu tahun bisa kami melaksanakan 3-4 kali kegiatan berbagi seperti itu. Kalau agenda, kadang-kadang kalau kita agendakan mungkin dari personnya, mungkin bisa pas pulang ke Jawa seperti itu. Jadi momen-momen tertentu kadang-kadang memang mendadak. Seperti contoh kami berbagi di Santo Demian, di Yayasan Sepakat Bersamamu, di Waipeca, terus saya berbagi di masyarakat Timung, masyarakat gereja Timung, terus masyarakat Rai, masyarakat Golowatu, dan banyak lagi mungkin seperti itu.
0: Baik Pak, banyak tentunya ya Pak untuk kegiatan kemasyarakatannya dan sudah mencakup berbagai daerah tentunya. Bagaimana cara paguyuban Arema Pak membangun komunikasi dan menjaga toleransi beragama serta budaya di Manggarai Raya yang sangat majemuk ini Pak?
1: Jadi kami begitu mau melaksanakan kegiatan semisal di kampung atau di gendang mana, kami tetap memakai tata cara, bagaimana tata cara adat Manggarai atau adat lokal, dan kami juga masuk secara adat kami menurut budaya Jawa seperti itu. Contoh waktu di Kendang Rai kami masuk kepok ya, kapu seperti itu, tapi dengan menggunakan tongkat. Kebetulan beliau Pak Pran memang bidangnya seperti itu dan tahu bahasa adat, sehingga ya untuk seterusnya yang ring kedua kami sendiri yang membawa tata cara dengan menggunakan sastran menurut tradisi kami seperti itu. Setiap mau masuk ke satu tempat seperti itu, jadi adab ataupun budaya tetap kami bawa seperti itu.
0: Sangat bernilai sekali ya Pak, dan bukan hanya untuk khusus anggota di Arep Paguyuban Arema, tetapi juga sebagai edukasi bagi perantau yang bagi perantau yang mungkin anak-anak rantau dari kota Ruteng tentunya, atau khususnya di wilayah Manggarai yang berdomisili, yang merantau ke wilayah Pulau Jawa. Jadi mereka bisa mendapati ilmu pengetahuan tata cara, tata krama, kedisiplinan ya Pak, tentunya untuk sebagai bekal di tanah.

0: erat tentunya akan menjadi bagian dari pedoman kita. Bagaimana Pak bisa diceritakan, dibagikan cerita atau pengalaman kesan yang menarik saat paguyuban Arema berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam sebuah kegiatan sosial, Pak?
1: Baik, yang pertama justru kami merasa kalah begitu, mungkin seperti itu. Bagaimana saudara-saudara ataupun masyarakat lokal itu mempunyai simbol adat, contoh kain songke pasti ya punya. Sedangkan kami yang di Rantau itu mungkin hanya satu dua atau apa, sehingga paguyuban Arema karena merasa malu itu, jadi setiap kegiatan kami memakai simbol-simbol ataupun semisal adat kain adat kami. Contoh kalau masyarakat Manggarai memakai kain songke, pasti kami memakai kain batik atau kain surjan seperti itu. Jadi itu sudah menjadi komitmen kami, setiap bertemu adat kita sandingkan dengan adat seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, bersatu antar dua adat, sehingga meski dari paguyuban Arema sebagai perantau, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap ikut juga menyetarakan kebudayaan tersebut ya Pak ya. Dalam situasi darurat Pak atau kegiatan kemanusiaan, bagaimana sistem gotong royong yang diterapkan oleh paguyuban Arema untuk membantu sesama tanpa memandang latar belakang suku?
1: Jadi kebetulan kalau kami pernah ada kejadian gunung yang di Lewutubi, kalau tidak salah itu kami bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang di lain kami ya. Contoh dari saudara-saudara kami yang di Banser, kami kebetulan juga tergabung di situ, sehingga ada musibah puting beliung kayak yang kemarin itu, ada kebakaran gitu, itu spontan saja. Jadi kita kabarkan, terus lo gimana lah ini ada saudara kita untuk mempunyai duka. Sakitnya ya donasi yang terkumpul berupa apapun kita tampung dan kita salurkan, sekalipun kita tidak bisa menyalurkan sendiri, tapi mungkin kita bekerja sama dengan lembaga yang kompeten untuk menyalurkan dari donasi dari paguyuban Arema seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, untuk paguyuban Arema selain menjadi suku adat kebudayaan yang berkolaborasi dengan wilayah Manggarai, tidak menutup kemungkinan juga ikut serta berpartisipasi maupun berempati pada setiap kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Manggarai. Pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa kunjungi RRI YouTube, channel YouTube RRI Labuan Bajo, dan berpartisipasi Anda di kolom komentar, serta jangan lupa di subscribe agar tetap berlangganan bersama kami melalui visual konten channel YouTube RRI, dan kami tentunya akan menghadirkan berbagai program menarik tentunya. Pak, untuk sesaat lagi kita akan jeda sesaat ya Pak.

Podcast adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan

0: Pendengar RRI, kita masuk pada pembahasan mengenai kontribusi ekonomi kreatif serta peran paguyuban dalam menciptakan ruang sosial yang inklusif bagi semua orang. Pak, bagaimana wilayah Manggarai Raya sedang terus berkembang di berbagai sektor ekonomi? Bagaimana paguyuban Arema melihat peluang ini untuk ikut mendukung pertumbuhan UMKM atau ekonomi kreatif lokal, Pak?
1: Baik, jadi begini, kebetulan kami yang duduk ataupun yang bergabung di paguyuban Arema dan Jawa Timur merupakan rata-rata pelaku daripada UKM, tak itu dari unit-unit apapun. Dengan begitu, ada beberapa dari kami menyediakan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kami. Seperti itu, contoh di UKM Tahu Tempe. Ada beberapa teman atau tiga teman yang mempunyai pabrik tahu dan pekerjanya dan rata-rata juga orang lokal seperti itu. Sehingga kami tidak merasa bahwa ini pekerjaan kami lakukan, kami monopoli, kami pekerjaan sendiri tidak seperti itu. Jadi untuk menggerakkan seperti itu kami tetap menggunakan tenaga-tenaga yang berasal dari saudara-saudara kita yang di sini seperti itu.
0: Iya, baik, Pak. Jadi mendukung sekali ya, Pak, untuk
1: iya.
0: UMKM dari Paguyuban Arema. Pendengar RRI Labuan Bajo, Paguyuban Arema bukan hanya tadinya kita masuk di sesi nilai sosial kemasyarakatan, tingkat toleransi dan berempati dalam, tetapi juga ikut serta membantu UMKM lokal dalam pertumbuhan ekonomi kreatif tentunya ya, Pak.
1: Iya.
0: Banyak warga Paguyuban yang bergerak di sektor kuliner dan jasa. Bagaimana sektor ini dimanfaatkan sebagai ruang interaksi positif, Pak, dan pertukaran budaya dengan warga lokal?
1: Waktu itu kebetulan ada donasi, payah donasi mungkin dari produksi kami ya, tahu tempe ataupun makanan berupa bakso. Jadi setiap kegiatan mungkin selalu kami sertakan seperti itu, kami sertakan. Jadi mungkin biar tahu, mungkin kalau yang di saudara-saudara kami yang mungkin agak jauh dari kota seperti itu, ini memperkenalkan seperti itu. Untuk hal-hal lain, semisal yang di bidang kuliner, tapi ini belum terrealisasi. Kemarin kami mengadakan pertunjukan ataupun pentas malam hari di Notas Labar. Harapan kami itu dijadikan agenda rutin sehingga UMKM atau pedagang-pedagang makanan bisa berjualan, bisa itu, tapi mungkin dari pemerintah daerah belum menangkap sinyal itu, seperti itu.
0: Baik, Pak. Semoga dengan kehadiran di RRI Labuan Bajo malam ini langsung terrealisasi ya, Pak, untuk penjualan atau dukungan UMKM tersebut. Bagaimana Paguyuban memastikan bahwa kehadiran komunitas ini benar-benar bersifat inklusif, Pak? Artinya terbuka berkolaborasi dengan warga Malang Raya.
1: Ya, jadi setiap kegiatan, semisal kami kekurangan personil, semisal gerak tari ataupun kurang semarak begitu, kami melibatkan anak-anak kami yang duduk di bangku SMA waktu itu. Beberapa kali saya ajak untuk berkegiatan seperti itu, contoh di Golojuru kami bisa sampai 100 lebih orang, sedangkan di situ ada 12 ataupun 12 sampai 20 orang itu anak-anak sekolah, seperti kami ikut sertakan seperti untuk meramaikan ataupun untuk mengenalkan budaya seperti itu. Karena kalau tari-tari klasik atau itu tidak, mungkin itu belum bisa, tapi untuk kebudayaan yang bersifat modern, untuk tari bersama-sama seluruh paguyuban akan bisa mengimbangi seperti itu.
0: Iya, Pak. Jadi ini ya, Pak, selain untuk edukasi ke masyarakat, ke warga lokal, tetapi ke tingkat sekolah juga tentunya untuk menanamkan nilai kebudayaan, sehingga nanti seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana sebagai bekal ya, Pak, karena kami atau saya pribadi juga sebagai perantau sebelumnya ya Pak. Jadi kami membutuhkan tersebut dan berterima kasih untuk Paguyuban Arema yang hadir di Manggarai Raya sehingga bisa membekali anak-anak generasi muda yang nantinya akan merantau di Pulau Jawa sehingga berada di kehadiran Paguyuban Arema ini sebagai bekal tentunya ya Pak.
1: Iya.
0: Menurut
1: kami
0: iya Pak. Baik. Menurut Bapak, seberapa penting peran komunitas Paguyuban Arema dalam mencegah potensi gesekan sosial di tengah masyarakat yang heterogen?
1: Baik, di situ Paguyuban Arema tidak masuk melalui jalur-jalur, minta maaf, jalur-jalur yang kepercayaan atau apa. Maksudnya dari budaya, karena menurut yang kami cermati di situ ada kesamaan tentang budaya. Contoh seperti Wegi Besobeo ataupun selamatan mungkin seperti itu. Kalau bahasa saya ada ruatan desa atau bersih desa atau sedekah bumi seperti itu. Ada kesamaan. Mengapa kalau ada kesamaan kita harus mungkin bercerai-berai, saling-saling menyalahkan, saling merasa unggul seperti itu. Terus hal-hal di dalam intern paguyuban kami, kami menerapkan sembunyian daripada ingarso sumtulodo, ingmatio mangun karso, tuturi handayani. Bagaimana adab itu tetap kita jaga bahwa yang di depan atau bisa memberikan suatu contoh, yang di tengah itu harus bersemangat dan yang mungkin sudah tidak layak memberikan dorongan saja atau memberikan doa seperti itu. Saya tekankan berkali-kali. Di situ sinkron dengan mungkin kalau dari kami moto mewayu hayuning bawono ataupun melestarikan daripada kelestarian alam alam Nusantara seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak untuk memberikan nilai-nilai kebudayaan yang sangat tinggi bukan hanya kepada anggota tetapi juga kepada masyarakat warga lokal untuk bertemunya dua kebudayaan tersebut sehingga berada atau sama-sama ikut serta bertoleransi maupun memiliki nilai-nilai kemasyarakatan. Bagaimana Pak Guyuban memanfaatkan media sosial atau teknologi digital Pak untuk mengkoordinasikan anggota sekaligus menyebarkan pesan perdamaian ke ruang publik?
1: Jadi untuk maksimal belum ya untuk media sosial hanya bersifat pribadi karena mungkin itu kan yang muda-muda yang menguasai IT sedangkan kita yang sudah ini mungkin hanya mendorong saja, ayo dibuka dibuka apa link atau dibuka apa seperti itu sehingga mungkin hanya bersifat pribadi seperti unggahan-unggahan pribadi seperti itu. Untuk linknya mungkin dari kami dari penasihat ini sudah tidak ini ya gitu, tapi saya mendorong pada yang muda-muda untuk bisa menggunakan media untuk bisa memperkenalkan menyebar penjara pesan-pesan perdamaian, tentang keselarasan, tentang toleransi, seperti itu.
0: Baik, Pak. Dan untuk pendengar RRI Labuan Bajo yang ikut berpartisipasi, kunjungi channel YouTube RRI, kami menghadirkan komunitas bicara dan malam hari ini kami bersama narasumber Bapak Sunardi selaku penasehat Paguyuban Arema. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan memberikan komentarnya di channel YouTube kami RRI Labuan Bajo. Untuk sesaat lagi kita akan jeda ya Pak.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Pendengar, kita tiba di segmen akhir untuk mendengarkan komitmen jangka panjang paguyuban Arema dalam menjaga keharmonisan di Manggarai Raya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi paguyuban dalam merangkul generasi muda perantau agar tetap peduli pada nilai-nilai kebersamaan di daerah rantau, Pak?
2: Baik, kendala terbesar adalah menggeser paradigma berpikir, karena yang jelas orang merantau identik dengan mencari sesuatu. Sedangkan di paguyuban Arema kita ajari untuk melepaskan seperti itu. Tantangannya seperti itu. Yang jelasnya Bapak, tujuan orang merantau lebih-lebih yang sudah berkeluarga pasti memperbaiki ekonomi, dalam bahasa yang lebih spesifik adalah mencari uang. Sedangkan kita kembalikan lagi bahwa kami mencoba bahwa ambillah seperlunya, jangan dibawa pulang semuanya. Karena semua itu bukan hak kita semua, seperti itu yang saya bangun seperti itu.
1: Baik, Pak. Untuk kata penasihat seperti ini, apakah disampaikan kepada anggota paguyuban Arema tentunya, Pak?
2: Iya, berkali-kali saya sampaikan bahwa apapun ambil seperlunya, jangan terlalu berlebih. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya seperti itu. Berbaik-baiklah kepada bumi yang telah memberikan berkah, berkah kesehatan, berkah rezeki. Tapi jangan terlalu untuk mengambil atau menghabiskan seperti itu.
1: Siapa?
2: Itu tetap setiap waktu, saya ingatkan seperti itu. Dan saya buktikan bahwa kami mencontohkan mungkin seperti itu beberapa anak di atas fasilitator saya mungkin bisa selesai SMA, mungkin ada salah satu yang bisa sampai pegawai sekarang di Parigi Motong sana. Itu ada kesaksian mungkin seperti itu. Bukan maksudnya menyombongkan, tapi itu sebagai contoh kami yang tua mungkin telah berbuat seperti itu.
1: Baik, Pak. Bagaimana rencana atau program kerja ke depan dari paguyuban Arema untuk memperluas jangkauan sinergi dengan komunitas suku lainnya yang ada di Manggarai Raya, Pak?
2: Baik, jadi beberapa kali untuk momen-momen tertentu kami pendekatannya adalah menampilkan budaya dulu. Contoh, waktu itu kami menggandeng waktu acara Pentas Labar mengenai saudara-saudara kami yang di Bajawa dengan menampilkan tarian jai dengan simbol adat pakaian seperti itu. Terus dari Manggarai kami tampilkan tarian Bela Ubela seperti itu.
1: Baik, Pak, sangat ini ya, Pak, untuk bergabung atau bertemunya dengan berbagai suku dan budaya yang ada di sekitar wilayah Manggarai Raya. Bagaimana harapan Bapak terhadap masa depan kerukunan dan inklusivitas antar suku di Manggarai Raya demi mendukung kemajuan daerah?
2: Jadi mungkin ini bukan nasihat, tapi nasihat pribadi kami, bahwa marilah kita pulang ke Pangkuan Ibu Pertiwi dengan bangga menjaga identitas dan budaya Nusantara. Tidak usah merasa asing di tanah air kita, bahwa kita dengan berbudaya, dengan keluhuran di luhur budaya, dengan tidak malu memakai simbol-simbol, menjaga kearifan lokal dan warisan adiluhung nenek moyang kita, disitulah ketenteraman, kedamaian akan mungkin terwujud seperti itu.
1: Baik, Pak. Jika ada satu kata atau kalimat dalam dialek lokal yang paling menggambarkan rasa cinta dan rasa memiliki paguyuban Arema terhadap tanah Manggarai Raya, apakah sampai saat ini ada kalimat yang terlintas di benak Bapak?
2: Untuk kata-kata lokal, ya, kata-kata lokal, mungkin saya takut karena lokat atau aksen saya salah nanti, dan mungkin nanti ditertawakan saya ini nggak bisa bahasa lokal kok bahasa lokal. Jadi kebanyakan memang kami memakai dari filosof-filosof dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit seperti itu.
1: Baik, Pak. Jadi pendengar RRI Labuan Bajo, membuka mata kita semua bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah, melainkan sebuah kekuatan untuk kita bersatu dan bagi kita yang merantau untuk saling sesama antar suku dan budaya, bahkan kita juga saling berbagi, menceritakan, memberikan edukasi tentang kebudayaan kita. Melalui sinergi yang inklusif, kita semua dari manapun asal-usul kita adalah bagian dari keluarga. Keluarga besar yang bertanggung jawab menjaga kedamaian, keamanan, dan keamanan. Terkhususnya untuk paguyuban Arema di wilayah Manggarai Raya tercinta. Terima kasih kepada Bapak Sunardi yang sudah hadir di RRI Labuan Bajo selaku penasehat paguyuban Arema. Dan terima kasih serta salam sehat untuk anggota dan teman-teman di paguyuban Arema, Pak. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan pendengar, sekian. Baik, Pak.
2: Terima kasih. Terima kasih kembali. Mohon maaf kepada akademisi, cendekiawan, budayawan, atau perangkat adat, ahli-ahli filsafat, ahli marifat, mungkin apa yang saya sampaikan kurang mufakat, jadi itu kapasitas saya, tidak ada hal untuk menyinggung ataupun memperkeruh suasana. Harapan kami bahwa ketentraman, kedamaian, toleransi terwujud seperti itu.
1: Siap, makasih. Pendengar RRI Labuan Bajo, terima kasih sudah hadir di program Komunitas Bicara. Saya Nur Astan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam untuk Anda semua pendengar setia RRI SP Labuan Bajo. Selamat bergabung kembali di ruang dengar kita malam ini pendengar ya. Senang sekali saya Nur Astan bisa kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Semoga dimanapun Anda berada saat ini suasananya tenang, nyaman, dan hangat tentunya pendengar ya. Selama 2 jam ke depan kita akan bersama Nur Astan di program Ruang Rindu. Khusus malam ini pendengar kita akan bernostalgia kembali lewat deretan karya-karya emas pop Indonesia era 80-an sampai 90-an. Bicara soal era rasanya beda banget ya pendengar ya. Liriknya puitis dan jujur pas nyampein perasaan. Belum lagi kenangan saat kaset pita yang jika ruwet ya pendekar harus kita putar pakai pensil atau momen sederhana zaman dulu yang ternyata jika diingat-ingat lagi sekarang berharga sekali ya pendekar. Seperti lagu yang sudah kita putarin malam ini ada lagu dari Betaria Sonata Hati Yang Luka. Sudah tidak asing lagi ya pendekar untuk lagu dari Betaria Sonata yang sangat familiar dinyanyikan dan bahkan sampai sekarang masih didengarin Mbak oleh kalangan anak-anak muda juga ya, tentunya sudah enak didengar katanya. Untuk Anda pendengar, malam hari ini kami menghadirkan lagu pop era 80-an hingga 90-an, ada dari Dian Piesesa, Mengapa Tak Pernah Jujur, lagu dari Best Jam, dengan judul lagunya Bukan Pujangka dari Padi Kasita sampai Java Jive Gerangan Cinta, Club Project Yogyakarta, dan masih banyak lagi pendengar deretan lagu pop era 80-an hingga 90-an yang akan kami hadirkan pada malam ini pendengar. Dan untuk Anda yang ingin titip salam pada sanak saudara, orang tua, sahabat, teman yang berjauhan, dan yang ingin request lagu pop era 80-90-annya pendengar langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Kami tunggu pendengar requestan lagu era 80-an dari Anda.

Mendengar lagu dari Meriya Belina ya, Kerinduan. Bicara soal pop Indonesia era 80-an, pendengar rasanya kurang pas tentunya ya, jika kita tidak sebut nama dari tante ya, dari Meriya Belina bersama almarhum Om Pance Pondak. Duet mereka berdua di zaman itu, pendengar, ibarat jaminan mutu buat lagu-lagu yang langsung nempel di hati. Salah satu lagu hits yang tidak ada matinya dengan berjudul Kerinduan ini, pendengar. Jika kita dengar baik-baik, lagu ini tuh sebenarnya sederhana ya. Tapi gokilnya cara bernyanyi Meriya Belina yang begitu lembut dan kayak bisikan hati ya. Bikin liriknya kerasa hidup banget, nyampai rasanya ke kita ya pendengar yang lagi dengerin. Ada rasa hangat, tapi juga ada rasa selipan rasa baru yang bikin kita bernostalgia. Buat Anda yang malam ini yang mungkin kebetulan juga kangen seseorang, entah kangen sama sosoknya atau cuma merindukan momen manis di masa lalu, pendengar. Kami sudah putarin ya, pendengar ya, lagu dari Meriya Belina dengan berjudul Kerinduan, mewakili suara hati, mewakili rasa rindu pendengar untuk kekasihnya atau untuk masa lalunya. Bagi Anda yang ingin request lagu pop era 80-an dan 90-an, atau titip-titip salamnya, langsung saja di line WhatsApp kami, 081238231987. Seperti sore hari ini, maksud kami seperti malam hari ini ya pendengar, di program Ruang Rindu kami sudah ada notifikasi masuk dari Aisyah yang ada di Gorontalo. Selamat malam kakak penyiar, saya Aisyah, ingin request lagu dari Sheila on Seven dengan judul lagunya Dan. Baik Aisyah, akan kami langsung putarin ya pendengar ya, lagu dari Sheila on Seven.

Dan dari Sheila on Seven-nya petikan requestan lagu dari Aisyah yang ada di Gorontalo. Maksud kami Gorontalo. Kalau kita geser jarum jam ke era akhir 90-an, ada satu band asal Jogja yang lagunya langsung menyatu ya pendengar sama kehidupan anak zaman pada masa itu. Siapa lagi jika bukan Sheila on Seven. Bicara soal lagu-lagu mereka, salah satu yang punya daya magic luar biasa sampai hari ini, lagu yang baru saja kita putarin di ruang rindu pendengar yang berjudul Dan. Lagu ini tuh unik banget ya pendengar. Lirik yang ditulis Duta dan kawan-kawan yang sangat jujur, polos, tapi maknanya sangat dalam. Cerita tentang kerelaan melepaskan seseorang demi kebahagiaan orang itu dibalut melodi yang sederhana tapi langsung bikin hati tersentuh. Gak heran ya pendengar jika sampai sekarang dari yang dulu dengerin di kaset pita sampai generasi sekarang pasti ikutan nyanyi pas lagu ini diputar. Tentu saja ya pendengar ya sudah sangat familiar dan setiap hari selalu diputarin, atau mungkin bagi anak muda zaman sekarang saat ini tuh pasti sudah menjadi playlist khusus ya. Buat Anda yang malam ini punya kenangan tersendiri sama lagu dari Sheila on Seven, dan entah kenangan manis pas masa sekolah atau kenangan tentang seseorang yang pernah jadi alasan Anda tersenyum. Pastinya Anda saat ini sedang tersenyum ya, mengingat masa lalu, kenangan bernostalgia kembali. Tapi tetap ingat yang di depan mata ya pendengar. Oke, bagi Anda yang ingin request lagu pop era 80-an hingga 90-an pendengar, langsung saja di line WhatsApp kami 081238 231987. Seperti sore malam hari ini kami ada notifikasi masuk lagi ya pendengar ya. Selamat malam Kak, saya Yudi dari Waimata, mau kirim salam untuk kakak penyiar dan rekan-rekan di RRI SP Labuan Bajo. Mau request lagu Ebith Gade dengan judul Titip Rindu Buat Ayah. Baik Yudi yang dari Waimata, akan kami putarin lagu dari Ebith Gade, Titip Rindu Buat Ayah. Thank you.

Pendengar titip rindu buat ayah, lagu dari Ebit Gade. Baru saja kita dengarkan bersama ya, pendengar, karya yang luar biasa dari Om Ebit Gade. Titip rindu buat ayah spesial tadi untuk Kak Yudi yang di Waimata. Dan pastinya untuk Anda semua ya, pendengar yang ikut hanyut dalam setiap bait liriknya. Mendengar lagu tadi rasanya selalu berhasil membongkar ruang kenangan di hati kita ya, pendengar. Ada kehangatan, tapi juga ada rasa haru yang mendalam. Lagu ini seolah mengingatkan kita betapa besarnya perjuangan seorang ayah, sosok yang mungkin jarang mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata, tapi selalu membuktikannya lewat kerja keras dan pengorbanannya. Buat Anda yang mungkin malam ini masih beruntung bisa dekat dengan sosok ayah, jangan ragu untuk sekedar menyapa atau memeluk beliau. Dan buat kita yang rindunya hanya disampaikan lewat doa, semoga kehangatan lagu tadi bisa sampai dan mengobati rasa rindu itu ya, pendengar ya. Bagi Anda yang ingin request lagu atau titip salam malam hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami pendengar 081-238-231-987.

Tak ingin mengemis cinta. Lagu yang satu ini pendengar pas sekali ya mewakili perasaan siapapun yang punya ketegasan dalam urusan hati. Sebuah lagu hit legendaris dari era 80-an menuju 90-an yang berjudul Tak Ingin Mengemis Cinta. Cerita di balik lagu ini tuh dalam banget ya pendengar, menggambarkan sosok yang walau hatinya terluka, dia tetap memilih untuk berdiri tegap dan menjaga harga dirinya. Daripada harus memohon-mohon cinta dari orang yang sudah berpaling ya pendengar, berarti ini lebih milih secara logika ya pendengar, sudah tidak memikirkan pakai hati. Lebih baik melangkah mundur dengan terhormat, dibalut melodi pop melankolis khas zaman dulu. Lagu ini berhasil memadukan rasa sedih sekaligus sikap yang tegas pendengar. Buat Anda yang pernah berada di posisi ini, atau mungkin malam ini cuma ingin bernostalgia dan mengagumi betapa indahnya karya-karya pop Indonesia era 80 hingga 90-an pendengar, dan masih banyak deretan lagu era 90. Lagu pop era 80-an hingga 90-an pendengar, bagi Anda yang ingin seperti Yudi, ada Dinda dan lainnya yang sudah request lagu pop era 80-an hingga 90-an malam hari ini untuk Anda yang ikut. Langsung saja titip salamnya di 081-238-231-987 pendengar.

Kangen, lagu dari Dewa 19, pendengar siapa di sini yang mungkin Anda yang sedang merindukan kekasihnya, sahabat, saudara, atau mungkin yang sedang berjauhan dengan orang tua ya, yang lagi rantau. Lagu dari Dewa 19 menceritakan tentang LDR ya, pendengar ya. Kita kebalik era awal 90-an, tepatnya di tahun 1992, pendengar, saat anak-anak muda asal Surabaya yang sesuai judulnya tergabung dalam Dewa 19 merilis lagu legendaris berjudul Kangen. Sesuai judulnya, pendengar, lagu ini tuh benar-benar jadi lagu yang familiar ya buat siapa saja yang lagi memendam rindu mendalam karena terhalang jarak lewat balutan vokal khas Ari Lasso yang empuk dan penuh penjiwaan. Setiap bait lirik yang ditulis Ahmad Dhani serasa seperti polos, jujur, tapi sangat kena di hati ya pendengar ya. Tentang bagaimana satu-satunya hal yang kita inginkan saat jauh adalah bisa bertemu dan memeluk orang yang kita sayangi. Buat Anda yang malam ini lagi pejuang LDR atau lagi rindu berat sama seseorang, sama kekasihnya pastinya ya, tapi cuma bisa menatap foto chattingan, yang penting chattingannya 24 jam ya pendengar ya. Kita akan sudah putarin lagu dari Dewa 19 ya, berjudul Kangen. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu era 80-an hingga 90-an dan titip-titip salamnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar, seperti malam hari ini kami ada notifikasi masuk lagi ya dari Tiara yang ada di Golomori. Selamat malam kakak penyiar, salam sehat untuk keluarga yang ada di Labuan Bajo. Saya Tiara ingin request lagu pop era 80-an dari Dian Piesesa dengan judul lagu Mengapa Tak Pernah Jujur. Baik Tiara, akan kami langsung putarin untuk Anda dan semua.

Mengapa Tak Pernah Jujur, lagu pop era 80-an pendengar dari Dian Piecesa. Beda dari lagu Rindu Biasa, lagu ini punya getaran emosi yang dalam sekali ya pendengar, menceritakan tentang kekecewaan hati seseorang yang akhirnya sadar kalau ketulusannya dibalas ketidakjujuran. Tapi gokilnya pendengar, meskipun liriknya tentang kekecewaan yang dalam, penghayatan vokal Dian Piecesa yang manis dan tenang justru bikin lagunya kerasa begitu teduh dan indah di telinga. Seperti yang sudah kami putarin di Ruang Rindu, lagu dari Dian Piecesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Tentunya pasti kedengarannya sangat teduh dan indah ya pendengar di telinga Anda semua. Buat Anda yang pernah punya cerita manis sekaligus pahit di era 80-an, atau sekedar ingin menikmati mahakarya musik Indonesia yang penuh penjiwaan, kami hadirkan lagu pop era 80-an hingga 90-an di program Ruang Rindu di RRI SP Labuan Bajo pendengar. Bagi Anda yang ingin request lagu dan titip salamnya, langsung saja di line WhatsApp kami 0812382319 pendengar.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, tidak terasa ya, sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kembali Nur Astan menghadirkan Florata malam ini, dan untuk program Ruang Rindunya, Nur Astan pamit undur diri dan kembali menyapa Anda di program Florata malam ini. Pendengar, tetaplah bersama kami, Nur Astan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda Nur Astan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Informasi yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda, pendengar. Membaca label gizi pada kemasan makanan dan minuman menjadi langkah pentingnya, pendengar, untuk memastikan asupan nutrisi yang dikonsumsi sesuai kebutuhan tubuh. Kebiasaan tersebut juga membantu masyarakat memilih produk yang lebih sehat dan tidak mudah terpengaruh klaim pemasaran. Ahli gizi Rahayu Novalita, sarjana gizi, mengatakan banyak konsumen pendengar masih mengabaikan informasi nilai gizi karena terburu-buru atau belum memahami cara membacanya. Padahal label gizi memuat informasi penting mengenai kandungan energi, karbohidrat, protein, lemak, gula, natrium, vitamin, dan mineral. Menurutnya pendengar, berbagai klaim seperti rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat pada bagian depan kemasan belum tentu mencerminkan keseluruhan kandungan gizi suatu produk, ya pendengar. Oleh karena itu, konsumen tetap perlu memeriksa informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan. Salah satu bagian yang perlu diperhatikan adalah ukuran saji. Seluruh informasi kandungan gizi pendengar dihitung berdasarkan satu porsi. Jika seseorang mengonsumsi lebih dari satu porsi, maka jumlah kalori, gula, lemak, maupun nutrisi lainnya harus disesuaikan. Selain ukuran saji, konsumen juga disarankan memperhatikan jumlah kalori untuk membantu mengatur asupan energi harian, terutama bagi yang sedang menjaga berat badan. Pendengar, komponen makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak juga perlu menjadi perhatian. Protein berperan menjaga massa otot, serat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, sedangkan konsumsi lemak jenuh dan lemak trans baiknya dibatasi demi menjaga kesehatan jantung. Rahayu juga menjelaskan pendengar mengingatkan pentingnya memperhatikan kandungan gula tambahan dan natrium pada makanan olahan. Konsumsi gula berlebih dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit metabolik, sedangkan asupan natrium yang tinggi berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Pendengar, masyarakat juga dapat memanfaatkan informasi presentasi angka kecukupan gizi. Untuk mengetahui kontribusi setiap zat gizi terhadap kebutuhan harian, sebagai acuan nilai di bawah atau sama dengan 5% tergolong rendah, pendengar, sedangkan 20% atau lebih tergolong tinggi. Selain tabel informasi nilai gizi, daftar komposisi bahan juga perlu dicermati. Bahan yang tercantum di urutan awal menunjukkan kandungan terbanyak dalam produk. Jika gula, sirup, atau tepung olahan berada di bagian atas daftar, produk tersebut umumnya mengandung bahan dalam jumlah relatif tinggi, ya pendengar. Rahayu menyarankan masyarakat membiasakan membaca label gizi sebelum membeli makanan atau minuman kemasan. Dengan memahami informasi tersebut, pendengar, konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan gizi serta menerapkan pola makan yang lebih sehat serta secara berkelanjutan. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo.

Apakah tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar. Tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu dua kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor genetika dan kondisi kesehatan mendasar yang mempengaruhinya.

0: episode.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pendengar, masih bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan dan mengajak Anda untuk bersama Renungan Malam, Doa Berkat Renungan Malam.
3: Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini tentang doa berkat. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 tertulis, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa berkat ini merupakan perintah Tuhan kepada setiap imam untuk diucapkan kepada umat Israel. Tapi bukan terbatas pada bangsa Israel saja, melainkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa yang bukan umatku akan disebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Roma 9 ayat 25. Kita yang dulunya jauh telah dijadikan dekat kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Kita dijadikannya umat kesayangan dan kekasih-Nya dalam masa penyataan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Doa berkat ini digenapi, sebab berkat penuh dari Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh kuasa darah-Nya, melalui pengorbanan-Nya di atas salib, kita dilepaskan dari kutuk dan dikaruniakan berkat yang sejati, baik jasmani maupun berkat rohani, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Wajah Tuhan selalu tertuju kepada kita anak-anak-Nya, sebab Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa berkat ini yang diperintahkan Tuhan kepada imam untuk mengucapkannya mengandung makna bahwa Tuhan mempunyai kerinduan agar setiap umat-Nya mengalami berkat dan perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Dan sekali lagi, kerinduan Tuhan itu bukanlah janji yang kosong, tapi janji yang benar-benar dipenuhi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita yang percaya, Aku datang untuk memberikanmu hidup yang berkelimpahan. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kata menyertai mengandung janji pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan kepada setiap kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji berkat Tuhan masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi setiap anak-anak-Nya, yaitu rencana untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya mengucapkan doa berkat bagi kita, melainkan menggenapinya, sebab Ia adalah Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, imanilah doa berkat ini dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Diberkatilah makananmu dan air minumanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memberkati engkau di negeri di mana engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah renungan dan doa ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menuntun kita semua untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata penyiar Anda Nur Astan, operator studio Melki, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dibacar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami ya di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pagi ini senang sekali saya Agung Sene masih bisa menyapa Anda di Labuan Bajo malam ini ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Rabu 22 Juli 2026 ya, kita akan hadirkan program-program menarik nanti dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan ya pendengar, nanti kita akan awali dengan program Mutiara Pagi ya. Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi dari agama Hindu. Dan ya, kita nanti akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND tentunya. Dan selain itu juga pendengar, nanti akan ada Warta Berita Daerah di tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan juga nanti akan dilanjutkan oleh update informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, dan juga akan ada musik dan informasi sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan juga nanti di tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta juga pendengar ya. Dan ya, kita akan terus bersama dengan program-program menarik tentunya sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita untuk pagi hari ini ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini pendengar, Rabu 22 Juli 2026. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.
4: Video siaran langsung atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro

pagi ini. Hadir dengan berbagai informasi yang disajikan secara mendalam dan terpercaya. Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG. Informasi lalu lintas. Mahasiswa aktual dengan narasumber yang berkompeten dalam wawancara. Anda kami undang menyampaikan informasi tentang berbagai hal di bidang pelayanan publik, cuaca, lalu lintas, dalam berbagai format, audio, teks, video, secara langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Go, Facebook, dan Instagram. Warta Berita Pro 3 RRI. Opini publik dan dialog interaktif. Hadir setiap hari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di ND FM 100,5, Labuan Bajo di FM 90,9, Bayi di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, dan Maumere di FM 88,7. Audio streaming di www.

Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya di Flora G ini. Bersama saya Dito Utama dan juga operator Dev Rivaldi yang akan menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi ya untuk edisi hari ini. Ini Mutiara Pagi Agama Hindu ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Nanti setelah Mutiara Pagi di pukul 5:55, kami akan menghadirkan doa Angelus ya untuk Anda, khususnya untuk umat Katolik ya. Dan setelah itu akan langsung dilanjutkan dengan warta berita daerah lokal ya, produksi dari RRI ND. Dan setelah itu pendengar, akan kami hadirkan news magazine ya untuk Anda semua terkait dengan peristiwa penting dan juga topik-topik terkini yang ada di wilayah ND, Flores, dan sekitarnya atau di NTT ya. Dan juga nanti kami akan menghadirkan update info cuaca BMKG dan juga info cuaca maritim serta info lalu lintas di seputaran kota ND. Dan setelah itu pendengar, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan nanti setelah itu kami juga akan menghadirkan cek fakta. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan program Halo RRI ya. Dan pastinya kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang memiliki keluhan ya atau dengan masalah publik ya yang terjadi di sekitaran Anda, Anda bisa menghubungi kami ya dan menceritakan kepada kami, dan nanti kami akan menghubungkan kepada pihak terkait ya untuk memberikan solusi. Dan juga pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan RRI dalam genggaman Anda. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita beda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bang dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
3: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Umat Hindu pendengar RI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Kadek Herina Dewi, bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan sebelumnya, marilah kita awali dengan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Semoga atas kehendak Ide Sang Yang Widiwasa, kita semua mengawali aktivitas di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga semangat dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Om Anubhadrah Kratawo Yantu Iwasta Swaha. Umat Hindu yang terkasih, pada hari ini kita melaksanakan Hari Raya Pagarwesi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pagarwesi merupakan rangkaian dari Hari Raya Saraswati yang telah kita laksanakan pada Sabtu lalu. Dimana untuk kembali mengingatkan bahwa Hari Raya Saraswati merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan Kitab Suci Weda, di mana dengan ilmu pengetahuan tersebut kita dapat membentengi diri kita agar kita tidak dalam keadaan kegelapan atau awidya atau kebodohan. Ibarat air yang mengalir, begitulah ilmu pengetahuan tersebut. Kalau air itu mengalir, tentu sepanjang aliran air tersebut adalah daerah-daerah yang sangat subur, di mana kita sebagai manusia dapat memanfaatkan daerah pesisir sungai tersebut. Ya, nah begitu pula dengan ilmu pengetahuan. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, berarti kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Sehingga dengan ilmu pengetahuan tersebut, kita dapat memperoleh suatu pekerjaan. Dengan bekerja, kita dapat memperlancar kehidupan ini dengan baik. Nah, umat Dharma yang berbahagia, pada hari ini berpatan dengan Hari Raya Pagarwesi, yaitu salah satu rangkaian dari Hari Raya Saraswati tersebut. Jadi kata pagar besi ini artinya pagar dari besi. Nah, ini melambangkan suatu perlindungan yang kuat. Segala sesuatu yang dipagari berarti sesuatu yang memiliki nilai tinggi agar jangan mendapatkan gangguan ataupun tidak mudah dirusak. Hari Raya Pagarwesi sering diartikan oleh umat Hindu sebagai hari untuk dapat memagari diri kita, yaitu dengan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, namun nama Tuhan yang dipuja pada saat Hari Raya Saraswati yaitu Dewi Saraswati. Sedangkan nama Tuhan yang dipuja pada Hari Raya Pagarwesi ini yaitu Sang Hyang Widiwasa, manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Pramesti Guru. Sang Hyang Pramesti Guru ini merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Seperti yang kita ketahui, Dewa Siwa adalah manifestasi Tuhan untuk melebur segala hal yang buruk. Dalam kedudukannya sebagai Sang Hyang Prasasti Guru, beliau menjadi gurunya alam semesta, terutama guru kepada manusia. Hidup tanpa guru sama dengan hidup tanpa penuntun. Sehingga tanpa arah dan segala tindakan akan menjadi ngawur. Hari Raya Pagar Wesi ini dilaksanakan pada hari Rabu atau tepatnya lagi Buddha Kliwon Wuku Sinta. Hari Raya ini dilaksanakan 210 hari sekali. Sama halnya dengan Hari Raya Galungan. Pagar Wesi ini juga termasuk Rerainan Gumi. Artinya, Hari Raya untuk semua masyarakat, baik pendeta maupun umat walaka. Dan dalam lontar Sundari Kama disebutkan, Buddha Kliwon Sinta ngaran Pagar Wesi, Payogan Sang Hyang Pramesti Guru, Kairing Ring Watak Dewate Nawa Sange, Ngawara Diaken Sarwa Tumitah Sarwa Tumuwoh Ring Buane Kabeh. Artinya, hari Rabu Kliwon Sinta disebut sebagai Hari Pagar Wesi, sebagai pemujaan kepada Sang Hyang Pramesti Guru yang diiringi oleh Dewata Nawasanga, yaitu 9 dewa, untuk mengembangkan segala yang lahir dan segala yang tumbuh di seluruh dunia. Umat Sederma yang terkasih, jadi pelaksanaan upacara atau ukara Pagar Wesi sungguhnya titik beratnya pada para pandita itu sendiri atau rahaniawan sebagai pemimpin agama. Karena dalam lontar Sundari Gama juga disebutkan, Sang Purohita ngarge apa sang lingge, sapak keramaning ngarcane paduke prameswara, dengahi wengi yoga, samadi ane laban ring sang pance mahabuddha, sawarna anut urip gelarakene ring natar sangga. Yang artinya, sang pendeta hendaknya ngarge dan mapasang lingge sebagaimana layaknya memuja Sang Hyang Paramaiswara, yaitu Sang Hyang Pramesti Guru. Tengah malam melakukan yoga semadi adalah bahan atau persembahan untuk Sang Panca Mahabuddha. Sehingga jadi segahannya ini terbuat dari nasi 5 warna menurut uritnya dan disampaikan atau dihaturkan di halaman sanggah tempat persembahyangan tersebut. Umat Hindu, jadi hakikat pelaksanaan upacara Pagar Wesi ini lebih ditekankan pada pemujaan oleh para pendeta dengan melaksanakan upacara ngarge atau dan mapesang lingge. Jadi di tengah malam umat dianjurkan untuk melaksanakan meditasi atau yoga dan juga samadhi. Jadi Banten yang paling utama bagi para Purohita ini adalah sesayut pancalingga, sedangkan perlengkapannya ini adalah daksine, suci, pras penyeneng dan juga banten penek. Ya, jadi cukup kita bisa melaksanakan atau menghaturkan dengan pejati. Meskipun pada hakikatnya Bapak Ibu Mas Sederma, Hari Raya Pagar Wesi inilah pemujaan atau yoga samadhi bagi para pendeta atau Purohito atau pemuka agama kita. Namun kita sebagai umat Hindu, sebagai umat kebanyakan, wajib ikut merayakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Banten yang paling inti dalam perayaan Pagar Wesi ini bagi umat kebanyakan adalah natab sesayut panghur. Kemudian prayasiste, dapetan, nah tentunya dilengkapi dengan daksine, canang, dan juga sodan. Jadi dalam hal upacara ada 2 hal Banten pokok, yaitu sesayut pancelingge untuk upacara para pendeta dan sesayut pageh urip bagi kebanyakan umat Hindu. bagi kita semua. Nah, jadi umat sedharma yang berbahagia, makna filosofi dari perayaan Hari Raya Pagarwesi ini adalah sebagaimana telah disebutkan dalam lontar Sundari Kama, bahwasannya Pagarwesi yang jatuh pada Buddha Kliwon Sinte merupakan hari payogan Sanghyang Pramesti Guru yang diiringi oleh para dewata Nawasanga. Nah, jadi hal ini mengundang makna bahwa Hyang Pramesti Guru adalah Tuhan dalam manifestasinya sebagai guru sejati. Jadi mengadakan yoga berarti Tuhan menciptakan dirinya sebagai guru. Barang siapa menyucikan dirinya akan dapat mencapai kekuatan yoga dari Hyang Pramesti Guru. Kekuatan itulah yang dapat dipakai memagari diri, pagar yang paling kuat untuk dapat melindungi diri kita adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari guru sejati pula. Guru sejati adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, inti dari perayaan Hari Pagarwesi ini adalah memuja Tuhan sebagai guru yang sejati. Memuja berarti melaksanakan penyerahan diri, menghormati, memohon, memuji, dan memusatkan diri kita. Ini berarti kita harus melaksanakan penyerahan kebodohan kita kepada Tuhan agar Beliau sebagai guru sejati dapat mengisi kita dengan kesucian dan juga pengetahuan yang sejati. Pada Hari Raya Pagarwesi ini merupakan hari yang paling baik untuk kita mendekatkan Atman kepada Brahman sebagai guru sejati. Pengetahuan sejati itulah sesungguhnya merupakan pagar besi untuk dapat melindungi hidup kita di dunia ini. Di samping itu, Sanghyang Pramesti Guru beryoga bersama Dewata Nawasanga adalah untuk ngawer diaken sarwa tumite muang sarwa tumuwuh. Ngewardiaken artinya mengembangkan. Tumitah artinya yang ditakdirkan atau yang dilahirkan. Tumuh artinya tumbuh-tumbuhan. Mengembangkan hidup dan tumbuh-tumbuhan perlulah kita berguru agar ada suatu keseimbangan. Maka dalam agama Hindu kita mengenal ada trihida karana, yaitu tiga keharmonisan dalam hidup, yaitu kita melakukan hubungan yang harmonis, melaksanakan hubungan yang baik dengan sesama ciptaan Tuhan, dengan sesama umat manusia, kemudian kita melakukan hubungan yang baik dengan alam semesta, dan melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai guru sejati. Umat sedharma yang berbahagia, dalam Bhagavad Gita disebutkan ada tiga sumber kemakmuran, yaitu kersi yang artinya pertanian, inilah disebut dengan sarwa tumuh. Kemudian gorak sie artinya peternakan atau memelihara sapi sebagai induk semua hewan. Wani jiam artinya perdagangan. Perdagangan adalah suatu pengabdian kepada produsen dan konsumen. Keuntungan

Jadi, Hari Raya Pagarwesi ini adalah hari untuk dapat meningkatkan kita untuk berlindung dan juga berbakti kepada Tuhan sebagai guru sejati. Berlindung dan juga berbakti adalah salah satu ciri manusia untuk bermoral tanpa kesombongan. Umat Sedharma yang berbahagia, di mana kita dapat mengembangkan pertanian dan juga peternakan bertujuan untuk memagari manusia dari kemiskinan material tersebut. Karena itu, tepatlah bila Hari Raya Pagarwesi ini dipandang sebagai hari untuk memagari diri dengan kekuatan material. Kalau kedua hal itu, yaitu pertanian dan juga peternakan, semakin kuat, maka Adharma tidak dapat masuk menguasai manusia. Yang menarik untuk dipahami adalah Pagarwesi adalah hari raya yang lebih diperuntukkan para pendeta, yaitu sebagai Sang Purohita. Hal ini dapat pula kita pahami karena untuk menjangkau vibrasi yoga Samadhi Pramesti Guru tidaklah mudah. Hanya orang yang tertentu yang dapat menjangkau vibrasi Sanghyang Pramesti Guru tersebut. Karena itu ditekankan pada para pendeta, ya, beliaulah yang akan melanjutkan pada masyarakat umum. Dalam agama Hindu, Purohita sendiri adalah Adi Guru Loka, yaitu guru utama di masyarakat. Sang Purohita lah yang lebih mampu menggerakkan atma dengan tanpa berata. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 109 disebutkan, atma dibersihkan dengan tapa brata budi, dibersihkan dengan ilmu pengetahuan atau widya, manah atau pikiran, dibersihkan dengan kebenaran dan juga kejujuran yang disebut dengan satya. Umat Sedharma yang terkasih, demikianlah mutiara pagi agama Hindu mengenai makna dan filosofi Hari Raya Pagarwesi. Semoga kita semua selalu diberikan restu oleh Sanghyang Pramesti Guru sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dan semoga semua makhluk berbahagia. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa.
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai,

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-441-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Pendengar RRI manapun Anda berada ya, terima kasih masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI dan juga pastinya di program Florata Pagi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, setelah ini kami akan mengajak Anda khususnya untuk umat Katolik untuk berdoa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 22 Juli 2026. Dengan sari berita, tanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Buawai, tokoh agama, pemerintah setempat, dan masyarakat, DPRD Nagekeo dorong perbaikan jalan jalur tengah Aimali Danga. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk karakter remaja di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Tanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Buawai, tokoh agama, pemerintah setempat, dan masyarakat, DPRD Nagekeo dorong perbaikan jalan jalur tengah Aimali Danga. Laporan Nicholas Makumeli.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nagekeo, Odori Goa Owa, menanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Buawai terkait kerusakan badan jalan di wilayah Watu Gase, Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Buawai. Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera menangani ruas jalan tersebut. Odorikus mengatakan, pada tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk perbaikan ruas jalan jalur tengah Aimali Danga. Namun, pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Menurutnya, DPRD kembali mengusulkan penganggaran pada tahun 2026 agar proyek tersebut dapat dilanjutkan. Namun, pemerintah daerah menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tersedia alokasi anggaran karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Lembaga DPRD akan terus mendorong pada perubahan anggaran tahun 2026 agar ruas jalan jalur tengah Aimali Danga dapat segera diperbaiki.
2: Berkaitan dengan jalur tengah di khususnya jalan Aimali Danga itu 2025 itu sudah dialokasikan 1,5 miliar. Hanya tidak bisa dilaksanakan dengan pertimbangan waktu. Dan di 2026 kita dorong pemerintah untuk alokasi kembali, dan hasil penjelasan dari pemerintah ternyata di induk 2026 itu tidak dialokasikan karena tidak ada anggaran. Untuk itu kita akan dorong di perubahan 2026 ini untuk jalur Aimali Danga ini untuk bisa memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
1: Ia menilai perbaikan ruas jalan tersebut penting karena menjadi akses utama yang menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kondisi jalan yang rusak juga dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Odorikus juga turut mengapresiasi Asosiasi Pedagang Ayam Buawai, Orang Muda Katolik, tokoh agama, pemerintah setempat, dan masyarakat yang telah bergotong royong memperbaiki badan jalan yang rusak secara swadaya.
2: Berkaitan dengan dilakukan oleh teman-teman Asosiasi Pedagang Ayam Buawai, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Dapil Buawai, menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan hal positif terkait dengan sarana transportasi kita yang rusak.
1: Ia berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan anggaran perbaikan agar penanganan dilakukan secara permanen. Dengan demikian, akses transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat di jalur tengah Aimali Danga dapat kembali berjalan lancar. RRI ND, Nicholas Makumeli, melaporkan.
0: Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk karakter remaja di tengah saatnya perkembangan teknologi digital. Guru Bimbingan Konseling SMA N1 ND mengingatkan pentingnya sinergi antara sekolah dan orang tua agar peserta didik mampu memanfaatkan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
3: Guru Bimbingan Konseling atau Ika SMAN 1ND menilai pendampingan emosional memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja di era digital. Hal tersebut disampaikan guru BK SMAN 1ND Paula saat menjadi narasumber dalam talkshow keindonesiaan bertema membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital yang digelar oleh RRI ND pada Selasa 21 Juli 2026. Paula mengatakan peran guru BK bersama orang tua sangat penting dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik dini. Menurutnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tapi juga ancaman seperti cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif agar siswa merasa didampingi dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
4: Butuh komunikasi, butuh kasih sayang, butuh ngobrol, sekedar di sekolah apa, itu komunikasi itu dinam. Sehingga kalau di dalam rumah mereka sudah nyaman, orang tuanya sudah memenuhi segala kebutuhan perasaan mereka, bukan kebutuhan material, tapi perasaan, emosi, hati mereka, di sekolah mereka apa sebaiknya. Itu kuncinya seperti itu, didukung oleh masyarakat di sekitar.
3: Ia menambahkan pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesehatan mental sekaligus menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik masing-masing. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Ratusan mahasiswa Universitas Widya Mandiri Kupang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan melalui aksi bersih pantai di kawasan wisata Pantai Bita, Kabupaten ND. Kegiatan ini menjadi bagian dari kemah kerja bakti mahasiswa tahun 2026. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
5: Sebanyak 363 mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Widya Mandira Kupang menggelar aksi bersih pantai Bita di Kelurahan Maltopaga, Kecamatan ND Timur, Selasa pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM yang berlangsung sejak 18 Juli lalu. Dalam aksi itu, mahasiswa memungut sampah organik maupun organik yang berserakan di sepanjang kawasan pantai. Sampah kemudian dikumpulkan ke dalam kantong plastik dan diangkut menggunakan mobil pickup menuju tempat pembuangan sampah. Koordinator kegiatan pembersihan, Samuel Dini Atapeni, mengatakan lokasi kegiatan dipilih setelah berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan ketua RT setempat. Menurutnya, Pantai Bita dipilih karena menjadi salah satu destinasi wisata yang perlu dijaga kebersihannya.
6: Kemarin sudah sempat konfirmasi dengan lurah setempat dan RT setempat untuk mencari lokasi untuk kegiatan kerja bakti. Jadi dari usulan dan saran dari Pak Lurah untuk sebenarnya untuk pembersihan dari bahu jalan, tapi saran dari Pak Lurah karena sudah ada dia punya petugas pembersih. Jadi Pak Lurah sarankan untuk kami membersihkan di Pantai Bita ini.
5: Samuel berharap aksi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata dan ruang publik. Melalui kegiatan KKBM, mahasiswa tidak hanya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mengajak warga berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. RRI Enderi Karus Kota melaporkan.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ruas jalan utama Dinde mulai dipenuhi penjual bendera musiman. Laporan Suimam.
7: Salah seorang penjual, Abdurrahim Haji Musa, ditemui RRI pada Selasa 21 Juli 2026 pagi di Jalan Soekarno ND mengatakan yang dijual di sini beragam jenis bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik kemerdekaan untuk menarik perhatian masyarakat menjelang perayaan. Dijelaskan berbagai jenis bendera ditawarkan kepada masyarakat dengan harga bervariasi sesuai ukuran dan jenis barang yang tersedia.
8: Macam-macam, umbul-umbul yang pendek dan panjang, bendera merah putih, bendera motor, bendera utuh dengan botai itu kantor instalasi semua. Harganya bervariasi semua. Ada yang 25, ada yang 50, ada yang 350, dan itu pun bisa kurang sedikit.
7: Abdurrahim mengaku mulai berjualan sejak 15 Juli dan akan menjalankan aktivitas tersebut hingga 15 Agustus 2026 mendatang. Barang dagangan yang dijual merupakan milik orang lain dengan hasil penjualan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Menurutnya, berjualan bendera selama momentum kemerdekaan memberikan pendapatan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan omset penjualan yang diperoleh setiap hari berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung jumlah pembeli. Ditambahkan, saat ini bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi barang yang cukup banyak diminati masyarakat untuk menghiasi lingkungan. Selain itu, bendera merah putih berukuran kecil juga cukup laris dibeli warga untuk dipasang pada kendaraan bermotor. Sementara itu, Gafur, warga Kelurahan Kopaga, menjadi salah seorang pembeli yang memilih membeli umbul-umbul untuk dipasang di lingkungan tempat tinggalnya, menambah semarak suasana menyambut HUT RI.
9: Saya membeli umbul-umbul ini, saya memeriahkan hari ulang tahun ini saya sebentar lagi. Saya rencana mau pemasangan di warga Kelurahan Lorong
7: Bedi. Ia melanjutkan, pemasangan berbagai atribut kemerdekaan tersebut diharapkan dapat memperindah lingkungan sekaligus menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan bahwa kota ND memiliki peran strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia meski berukun kecil. Laporan Rovinus Hula.
11: Penegasan itu disampaikan Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda saat menerima kunjungan Uskup Agung Tokyo Kardinal Tarsisio Isao Kikuchi SVD bersama Uskup Niigata Jepang Monsinyur Paulus Narui Daisuke SVD dan Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD di SMA Swasta Katolik Surabaya. Dikara Ende. Menurut Bupati Yosef, Ende dikenal sebagai kota lahir Pancasila yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu nilai-nilai yang tumbuh di Ende dinilai memiliki kontribusi besar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengatakan Ende menjadi ruang pembelajaran tentang kebinekaan, toleransi, kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi landasan pemerintah Kabupaten Ende dalam membangun daerah yang maju berlandaskan iman dan budaya. Bupati Yosef menjelaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu menyatukan visi untuk merawat bumi, memperkuat ketahanan hidup, dan meneduhkan peradaban.
12: Bagaimana kita bisa menyatukan seluruh visi, merawat bumi, memperkuat kehidupan, dan kemudian meneduhkan peradaban? Inilah empat kata yang penting. Menyatukan, merawat bumi, memperkuat ketahanan hidup, dan juga meneduhkan peradaban. Inilah ND. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, para bisop, Bapak Kardinal, inilah ND. ND baru untuk semua. ND yang kecil tapi punya peran besar untuk membangun kehidupannya lebih baik ke depan.
11: Bupati Yosef kembali menegaskan bahwa ukuran sebuah kota tidak menentukan besarnya kontribusi terhadap bangsa. Ende merupakan kota kecil yang terus berupaya mengambil peran dalam membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. RRI Ende Rufinus Vula melapor.
0: Lokapom Manggarai Barat ajak masyarakat terapkan ceklik saat memilih herbal. Laporan Ebi Wahab.
13: Tren kembali ke alam atau back to nature yang kian meningkat di tengah masyarakat perlu diimbangi dengan literasi kesehatan memadai. Lokapom Kabupaten Manggarai Barat mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengonsumsi produk herbal hanya berdasarkan testimoni, melainkan melalui proses verifikasi yang benar. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, Imanul Khan, menyampaikan langkah paling mendasar bagi konsumen adalah memahami produk yang dikonsumsi. Menurutnya, kepastian keamanan obat tradisional tidak bisa hanya dilihat dari kemasan menarik atau klaim khasiat yang berlebihan. Dirinya juga menyampaikan prinsip ceklik meliputi pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.
14: Tahu sebenarnya obat apa saja sih yang berbahaya. Itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu. Ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar.
3: Lebih lanjut, Manulkan mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi guna memastikan legalitas produk. Ia menyarankan penggunaan aplikasi resmi dari BPOM guna memverifikasi nomor izin edar secara cepat dan akurat.
14: Cek klik ketik. Bapak, Ibu, para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ini kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli. Ya, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kemudian yang terakhir itu cek klik. Terakhir adalah kedaluwarsa.
3: Selain itu, Lokapom Manggarai Barat membuka ruang konsultasi bagi masyarakat yang ingin memastikan keamanan produk yang edar di pasaran. Peran aktif masyarakat dinilai penting dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Kongres ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota MPA ke-33 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI SD Santo Thomas Aquinas resmi dibuka di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Laporan Mario.
15: Kongres ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota atau MPA ke-33 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Santo Thomas Aquinas resmi dibuka di Aula Asunta Ruteng Kabupaten Manggarai pada Senin 20 Juli 2026. Penyelenggaraan Kongres ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya dalam usia PMKRI yang telah mencapai 79 tahun, forum tertinggi organisasi tersebut digelar di Kota Ruteng. Forum ini dihadiri sekitar 300 peserta dari 57 cabang PMKRI di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Herina Bit menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai sebagai tuan rumah Kongres Nasional PMKRI, yang menyambut seluruh delegasi dari berbagai daerah di Indonesia dan mengajak seluruh kader untuk terus menghargai perjuangan para pendiri organisasi yang telah meletakkan fondasi kuat bagi PMKRI di tengah dinamika perjalanan bangsa.
16: Kita mulai semuanya dari yang kecil dan sederhana, tidak apa-apa. Tetap ingat bahwa mimpi kita itu mimpi yang besar. Untuk Gereja Katolik dan untuk Indonesia, jalani semua dengan lapang hati. Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari pemerintah seluruhnya benar-benar memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Kongres ini.
15: Ia berharap seluruh rangkaian sidang mampu menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan daerah maupun Indonesia. Dalam kesempatan tersebut juga, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI periode 2024 hingga 2026 Susana mengatakan, PMKRI merupakan ruang kaderisasi yang sah dan strategis untuk merumuskan arah masa depan bangsa. Susana menilai organisasi ini menjadi inkubator lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, berjiwa kebangsaan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
17: Kita akan sampai pada Indonesia emas ketika saya dan teman-teman ada di wadah yang tepat menempa diri, menyiapkan diri menjadi penentu kebijakan negara satuan Republik yang kita cintai, Ibu Pertiwi yang kita cintai.
15: Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Ruteng Santo Agustinus Margareta Kartika menegaskan, Kongres ini merupakan forum tertinggi organisasi yang harus menjadi ruang dialektika yang sehat, produktif, dan visioner. Ia juga menyampaikan bahwa penunjukan Ruteng sebagai tuan rumah menjadi momentum bersejarah yang menjawab harapan kader senior dan alumni PMKRI di Manggarai setelah 57 tahun perjalanan PMKRI Cabang Ruteng.
18: PMKRI ke-34 dan MPA ke-33 adalah mempertegas arah pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Secara umum, tema ini mau mengatakan bahwa PMKR, kader-kader PMKR yang memiliki peran sebagai kader penggerak, sebagai kader untuk mengawal segala kebijakan pemerintah, punya tanggung jawab untuk
15: pembukaan Kongres ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Manggarai Herina Bit sebagai simbol dimulainya secara resmi Kongres tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan fitur budaya dengan judul Di Bawah Atap Rumah Adat UT, Warisan Leluhur Terus Bernafas. Bersama reporter Ferry Sob.

tarik hijaunya perbukitan Kampung Ute, Desa Uda Ute, Kecamatan Nangaroro, berdiri sebuah rumah yang tidak sekedar tersusun dari kayu, tiang, dan atap. Ia adalah penjaga ingatan, saksi perjalanan zaman, sekaligus ruang tempat denyut kehidupan masyarakat tetap berakar pada nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Rumah adat Ute bukan hanya bangunan tradisional, ia adalah jantung kebudayaan, berdiri sebagai lambang persatuan, tempat musyawarah sekaligus ruang sakral yang menyatukan masyarakat dengan nilai-nilai luhur peninggalan para leluhur.

0: Hari itu, kampung diselimuti suasana yang berbeda. Udara pegunungan terasa sejuk, sementara langkah-langkah warga mengalir menuju rumah adat dengan wajah penuh hikmat. Anak-anak, kaum muda, para tetua adat, tokoh masyarakat, hingga orang-orang tua berkumpul dalam satu tujuan merayakan syukur atas anugerah warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sebelum pemberkatan rumah adat Ute dilaksanakan, seluruh umat terlebih dahulu mengikuti pen ekaristi yang dipimpin oleh Pater Medes. Di tengah kesederhanaan kampung, misa berlangsung dengan penuh kekusukan. Lantunan, doa, dan nyanyian jian berpadu dengan semilir angin pegunungan menghadirkan suasana yang damai sekaligus menggetarkan hati. Dalam homilinya, Pater Medes mengajak umat untuk memandang budaya sebagai anugerah Tuhan yang harus dipelihara bersama karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, dan kasih yang diwariskan oleh para leluhur.
1: Tanah Ute adalah tanah berkat, tanah terjanji yang dianugerahkan Allah untuk kita wariskan dari waktu ke waktu. Sebagai tanah terjanji, tanah suci, kita harus mempertahankan tanah ini sampai titik darah terakhir. Nyawa harus menjadi taruhan. Maka kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada bapak, ibu, saudara-saudara suatu kesempatan untuk membangun kebersamaan, membangun kembali sebuah rumah. Rumah adat, lambang persatuan, kesatuan, kebersamaan, lambang kasih karunia, rahmat dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita secara cuma-cuma.
0: Usai perayaan misa, sebuah prosesi yang syarat makna kembali dilaksanakan. Pater Medes memberikan berkat secara khusus kepada para tua adat sebagai bentuk penghormatan atas tanggung jawab yang mereka emban dalam menjaga adat istiadat, merawat persatuan masyarakat, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Satu persatu para tua adat menerima percikan air suci dan doa pemberkatan. Setelah itu, para tua adat bergerak menuju rumah adat Ute. Langkah mereka terasa begitu hikmat diiringi alunan gong gendang menuju rumah yang menjadi simbol kehidupan bersama. Di hadapan rumah adat yang telah berdiri kokoh melewati berbagai zaman, Pater Medes memimpin prosesi pemberkatan. Dalam keheningan yang menyelimuti seluruh kampung, doa-doa dipanjatkan memohon berkat bagi setiap keluarga, setiap generasi, dan bagi rumah adat yang menjadi lambang persatuan masyarakat Ute. Percikan air suci yang membasahi setiap sudut rumah menghadirkan suasana yang begitu sahdu. Tak sedikit mata yang menatap rumah adat dengan penuh haru. Bagi masyarakat Ute, momen itu bukan sekedar sebuah upacara keagamaan. Ia adalah perjumpaan antara iman, budaya, dan penghormatan kepada para leluhur yang telah meletakkan fondasi kehidupan masyarakat sejak dahulu. Pater Medes mengajak seluruh masyarakat untuk melihat rumah adat lebih dari sekedar peninggalan sejarah. Kata-kata itu seolah mengingatkan setiap orang yang hadir bahwa sebuah budaya tidak akan bertahan hanya karena usianya yang tua. Ia hidup karena ada masyarakat yang terus menjaganya dengan cinta, penghormatan, dan rasa memiliki.
2: Untuk kegiatan seperti ini sebagai seorang orang
3: silakan.
2: Mudah-mudahan setiap orang usaha untuk memahami bahwa tata adat istiadat adalah satu berkat dari Tuhan. Maka ketika kita melaksanakan tata adat istiadat ini, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang punya segala-galanya. Apa yang kita tinggal ini adalah anugerah dari Dia. Ketika kita melaksanakan seremonial adat,
4: Tuhan yang dewa ini pembelakar
2: tempat yang paling
4: bawah disampaikan oleh
2: dari diajarkan oleh
4: dewa,
2: kita punya dewa leluhur
4: dan waktu
2: yang selalu hadir di dalam kita bermacam cara dan bentuk.
4: Hanya kita
2: apa kita usahakan kira mungkin terjadi kalau
4: kita hidup duduk lagi
2: selalu hadir
4: semua para
2: kita bersyukur melalui mereka karena mereka itu adalah orang kudus.
0: Hal senada disampaikan tokoh adat Ute, Hilarius Gedu. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa rumah adat Ute adalah simbol jati diri seluruh masyarakat, bukan milik perseorangan ataupun satu keturunan.
3: saya Pak Peris Gidi. Memegang saat itu mukul. Lambang rumah yang sudah dibangun ini adalah sang baca, sang militer diva.
5: Untuk kita yang tidak mendapatkan
3: kesatuan masyarakat,
5: bisa cari tempat yang agak teduh.
3: Kalau yang berikut rumah ini juga sebagai musyawarah adat. Dan yang ketiga adalah melakukan seremonial adat. Harapan kami untuk selanjutnya bahwa masih tertinggal dua rumah, yaitu rumah Sa'aritu Umokuwa dan Sa'aritu Mendera. Harapan kami bahwa mungkin dengan pemerintah setempat dan juga pemerintah di Kabupaten Daerah, satu harapan kami bahwa mungkin ke depan dua rumah ini bisa dibangunkan untuk masyarakat adat UT.
0: Harapan terbesar para tetua adat kini tertuju kepada generasi muda. Mereka ingin anak-anak tidak hanya mengenal rumah adat dari cerita atau foto, tetapi tumbuh dengan rasa bangga, ikut merawatnya, dan memahami makna yang terkandung di balik setiap tiang dan setiap ruangnya.
6: Saya selaku kepala desa ketua panitia untuk pembangunan rumah adat ini selama 7 hari berturut-turut dari awal sampai saat ini kami sukses membangun rumah adat ini atas kerjasama masyarakat adat pun pemerintah
5: sambil terlibat dalam pembangunan ini untuk meningkatkan pembangunan rumah adat UT ini dapat sukses selesai yang berikutnya
6: dan untuk menjaga keutuhan masyarakat adat UT. Kami berharap untuk ke depan marilah kita menjaga adat budaya untuk menjaga kesatuan
5: Noda
6: atau kampung halaman kita.
0: Kehadiran seluruh elemen masyarakat pada hari itu menjadi pemandangan yang begitu menghangatkan hati. Tidak ada sekat usia, kedudukan maupun latar belakang. Semua berdiri dalam lingkaran kebersamaan yang sama, memelihara amanat para leluhur agar budaya tetap hidup di tengah derasnya arus perubahan zaman. Pemberkatan rumah adat UT akhirnya menjadi lebih dari sekedar sebuah prosesi, yang adalah pengingat bahwa warisan budaya tidak diciptakan untuk dikenang semata, melainkan untuk terus dihidupi dalam setiap langkah kehidupan masyarakat. Di bawah atap rumah adat UT, waktu mungkin akan terus berjalan. Generasi demi generasi akan berganti. Namun selama masyarakat tetap memeluk budayanya dengan penuh cinta, rumah itu akan selalu menjadi saksi bahwa sebuah bangsa yang menghormati warisan leluhurnya tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Karena sesungguhnya rumah adat hanya tempat untuk kembali, ialah tempat di mana doa dipanjatkan, persaudaraan dipererat, sejarah dijaga, dan sebuah identitas terus hidup, tumbuh, serta diwariskan.

Sekian Warta Berita Daerah Pagi produksi dari RRI ND, edisi Rabu 22 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id. Pendengar, hari ini, pagi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, saya bersama dengan rekan operator kita ada Melky, yang siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya, untuk edisi pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda. Dan mendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, kami hadirkan untuk Anda catatan penting peristiwa edisi hari ini.
4: Catatan peristiwa penting hari ini.
3: Pendengar, hari ini tanggal 22 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia. Melansir laman Kejaksaan Republik Indonesia, setiap

tanggal 22 Juli ini diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, peringatan ini pendengar menjadi momentum untuk mengenang tonggak sejarah perkembangan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, adil, dan berintegritas. Pada Hari Bakti Adiaksa, pendengar, berbagai kantor kejaksaan di Indonesia biasanya menggelar upacara bakti sosial, donor darah, penyuluhan hukum, hingga kegiatan olahraga dan perlombaan yang melibatkan pegawai serta masyarakat. Untuk peringatan tahun 2026, salah satu tema ya yang diusung tahun ini adalah jaksa profesional, berintegritas, dan humanis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tema tersebut menegaskan komitmen Korps Adiaksa untuk menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, menjunjung tinggi integritas, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses penegakan hukum, pendengar. Dan juga selain Hari Adiaksa, Hari Bakti Adiaksa edisi pagi hari ini, pendengar, tanggal 22 juga diperingati sebagai Hari Otak Sedunia. Nah, ini pendengar, untuk Anda yang belum tahu, Hari Otak Sedunia ini diperingati setiap tanggal 22 Juli, pendengar ya, atas prakarsa World Federation of Neurology. Ini tujuan utama peringatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan otak dan mencegah berbagai penyakit neurologis ya. Mengutip laman National Day Calendar, World Brain mengangkat tema yang berbeda sesuai isu kesehatan global tentunya. Nah, kampanye ini mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat ya, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, mengelola stres, serta melakukan pemeriksaan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan saraf. Peringatan ini juga, pendengar, menjadi sarana edukasi mengenai berbagai penyakit neurologis ya, seperti stroke, epilepsi, dan penyakit Parkinson, hingga gangguan saraf lainnya, pendengarnya, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup begitu. Dan ya, untuk Anda pendengar yang juga hari ini, pagi hari ini juga merayakan hari penting ataupun hari bahagia ya, untuk Anda pendengar yang mungkin hari ini tanggal 22 juga merayakan hari ulang tahun ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan, dipermudah rezekinya, dan juga kerjaannya, segala yang direncanakan mudah-mudahan lancar dan mulus ya, sampai dengan titik yang ingin digapai, seperti itu. Ya, pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru, saya Agung Sene, penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Melki. Kami menemani Anda mendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: RRISP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Sernaru pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Rabu 22 Juli 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Robi Aji.
0: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi, Robi.
2: Halo, Kak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Robi?
2: Alhamdulillah, sehat, Kak.
1: Oke, baik. Silakan, Robi, untuk update informasi cuaca pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi Aji, yang merupakan salah satu prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang pada kesempatan kali ini akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca hari ini, Rabu 22 Juli 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada pagi hari ini, cuaca di sebagian besar wilayah Manggarai Barat terpantau cerah. Kemudian pada siang hari nanti, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 85% dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km/jam. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai ataupun berkisar antara 1,3 sampai dengan 1,5 meter. Tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan berkisar antara 1,3 sampai dengan 1,6 meter. Kemudian untuk perairan Selat Sape bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,9 sampai dengan 1,2 meter. Dan kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan berkisar antara 1,3 sampai dengan 1,5 meter. Dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 35 km per jam. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Robi. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
2: Siap dan terima kasih. Selamat pagi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Anda masih mendengarkan RRI.

Selamat pagi pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Kami hadirkan untuk Anda informasi berikut untuk menemani pagi hari Anda pendengar. BPOLBF perkuat verifikasi travel agent untuk lindungi wisatawan. Pendengar, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF memperkuat verifikasi travel agent dan tour operator sebagai upaya meningkatkan perlindungan bagi wisatawan sekaligus menjaga kepercayaan terhadap destinasi pariwisata Labuan Bajo. Pelaksana tugas Direktur Utama BPOLBF, Andi MT Marpaung, mengatakan penguatan tata kelola pelaku usaha pariwisata menjadi bagian penting dalam menciptakan layanan wisata yang aman, nyaman, dan berkualitas. Menurut Andi, Labuan Bajo Flores sebagai destinasi pariwisata super prioritas membutuhkan sistem tata kelola yang mampu menjamin legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. BPOLBF mencatat masih terdapat sejumlah kasus yang melibatkan agen perjalanan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan wisatawan dan mencoreng citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan. Karena itu, BPOLBF mendorong tersedianya sistem informasi resmi yang memuat daftar travel agent dan tour operator berizin, verifikasi legalitas pelaku usaha, penerapan standar pelayanan, mekanisme pengaduan wisatawan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPOLBF memperkenalkan daftar travel agent dan tour operator yang telah terdaftar pada asosiasi dan dapat diakses masyarakat melalui kode QR. Data tahun 2026 menunjukkan DPC Asita Manggarai Raya memiliki 42 anggota, Dive Operators Collaboration Komodo 10 anggota, HPI Manggarai Barat 505 anggota, serta P3.com sebanyak 104 anggota. Lebih lanjut pendengar, pihaknya berharap keberadaan informasi resmi tersebut dapat memudahkan wisatawan memilih jasa perjalanan yang legal dan terpercaya, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan standar pelayanan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami pendengar di rri.co.id.

Iya benar, masih dari kawasan Jalan Senaru. Kita masih di informasi seputar Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, travel agent dan tour operator belum berizin tak masuk Gendang Manggarai Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur memastikan hanya travel agent and tour operator yang telah memenuhi ketentuan perizinan dan lolos verifikasi yang akan ditampilkan dalam aplikasi Gendang Mabar. Langkah ini benar dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pariwisata, sekaligus memberikan jaminan layanan yang aman bagi wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manggarai Barat, Petrus A. Rashid, mengatakan Gendang Mabar tengah dikembangkan sebagai platform digital yang menyediakan informasi destinasi wisata, pemandu wisata, serta pelaku dan usaha wisata pariwisata di Manggarai Barat. Menurutnya, pendengar, seluruh pelaku usaha yang masuk dalam aplikasi akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengacu pada peraturan Menteri Pariwisata nomor 6 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Dirinya juga menyampaikan pemerintah daerah akan terus mendorong pelaku usaha wisata yang belum melengkapi perizinan agar segera memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, pendengar, Petrus menambahkan data pelaku usaha yang telah diverifikasi di Gendang Mabar nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi Siora milik Balai Taman Nasional Komodo. Melalui integritas tersebut, hanya Tato yang telah memenuhi persyaratan yang dapat terhubung dengan sistem pelayanan menuju kawasan Taman Nasional Komodo. Menurutnya, mendengar, langkah tersebut menjadi bagian dari penataan ekosistem pariwisata agar wisatawan memperoleh informasi mengenai pelaku usaha yang legal, terpercaya, dan memiliki standar pelayanan sesuai regulasi. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, pendengar, menargetkan aplikasi Gendang Mabar dapat diluncurkan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita hadirkan informasi selanjutnya. Pendengar, Dinkes Manggarai luncurkan CKG Go to School, sasar 10.000 siswa. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai melalui bidang pelayanan kesehatan meluncurkan program CKG Go to School dengan sasaran 10.000 siswa jenjang SD, SMP hingga SMA di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Program ini mengusung semangat 10.000 anak sehat, sekolah sehat, Manggarai semakin sehat. Program yang berlangsung selama Juli hingga Agustus 2026 ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan generasi Manggarai yang sehat, cerdas, dan berprestasi melalui deteksi dini berbagai gangguan kesehatan sejak dini. Dalam pelaksanaannya, pendengar, tim tenaga kesehatan akan mendatangi sekolah-sekolah guna memberikan layanan pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, penilaian status gizi, pemeriksaan kesehatan mata, gigi, dan mulut, pengukuran tekanan darah, screening anemia, serta pemeriksaan kesehatan lainnya sesuai kelompok usia peserta didik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Jeffrin Haryanto, mengatakan pemeriksaan kesehatan sejak usia sekolah sangat penting untuk mendeteksi faktor risiko secara dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Lebih lanjut, pendengar, ia menjelaskan program CKG Go to School mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sejalan dengan semangat gerakan peluk sehat yang mengusung moto memeluk dengan hati. Dengan mengedepankan pelayanan kesehatan yang ramah, cepat, dan juga berkualitas. Menurutnya, pendengar, pemeriksaan kesehatan sejak dini ini merupakan langkah preventif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, sekaligus mempersiapkan generasi penerus Manggarai yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari sekolah, orang tua, pemerintah desa, hingga masyarakat untuk berkolaborasi mensukseskan program tersebut demi mewujudkan generasi Manggarai yang sehat dan juga berkualitas. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Berdasar informasi selanjutnya, Kongres ke-34 dan MPA ke-33 Pemkri resmi dibuka di Ruteng. Pendengar, Kongres ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota atau MPA ke-33 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau Pemkri Santus Thomas Aquinas resmi dibuka di Aula Asumta Ruteng, Kabupaten Manggarai. Forum tertinggi organisasi tersebut mencatat sejarah baru karena untuk pertama kalinya sejak Pemkri berdiri tahun 79 tahun maksud kami, kongres diselenggarakan di Kota Ruteng. Prosesi pembukaan berlangsung khidmat diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Pemkri. Sekitar 300 delegasi dari 57 cabang Pemkri di seluruh Indonesia hadir mengikuti pembukaan kongres yang akan menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi untuk periode mendatang. Turut hadir dalam pembukaan tersebut pendengar jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, Perwakilan Kepala Daerah Sedaratan Flores, Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Alumni Pemkri, Akademisi, hingga para pelajar di Ruteng. Dalam sambutannya pendengar Bupati Manggarai Heribertus Nabit menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres Nasional Pemkri. Ia juga menyemangati seluruh kader agar tetap memiliki optimisme dan cita-cita besar dalam mengabdi kepada gereja maupun bangsa. Bupati Heri menjelaskan bahwa dukungan penuh pemerintah Kabupaten Manggarai maksud kami terhadap penyelenggaraan Kongres ke-34 dan MPA ke-33 Pemkri didasarkan pada 3 alasan utama. Menurutnya, Pemkri merupakan salah satu representasi penting gereja Katolik di tingkat nasional sehingga penyelenggaraan Kongres perlu didukung agar berlangsung bermartabat dan memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat. Selain itu, pendengar Bupati menilai Pemkri telah berkembang dari sekedar organisasi kaderisasi menjadi akselerator perubahan yang mengambil peran nyata dalam kehidupan gereja, masyarakat, dan negara. Ia juga meyakini bahwa kemajuan bangsa tidak terlepas dari kontribusi seluruh elemen, termasuk kader-kader Pemkri yang terus hadir dalam berbagai ruang pengabdian. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

Pendengar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Berikut jadwal Festival Golokowe 10 sampai 15 Agustus 2026. Pendengar, Festival Golokowe Labuan Bajo 2026 akan digelar pada 10 hingga 15 Agustus 2026 dengan mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Festival yang dipusatkan di Waterfront City dan sejumlah lokasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, ini memadukan kegiatan rohani, budaya, seni, edukasi, serta aksi pelestarian lingkungan. Rangkaian kegiatan diawali pada Senin tanggal 10 Agustus 2026 dengan pembukaan pameran UMKM dan pentas seni di Waterfront City. Agenda tersebut diawali penjemputan tamu kehormatan diantaranya Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Uskup Labuan Bajo, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, dilanjutkan peresmian pameran, kunjungan ke stan UMKM, serta pertunjukan seni budaya. Pada Selasa tanggal 11 Agustus 2026, pendengar, festival ini diisi kegiatan edukasi ekologi bagi pelajar dan orang muda Katolik, lomba mazmur antar paroki, aksi pembersihan sampah dan penanaman mangrove di Pantai Binongko, serta kebangunan rohani Katolik. Kegiatan ini melibatkan sekolah, pemerintah daerah, komunitas peduli lingkungan, dan umat dari berbagai paroki. Masuki Rabu tanggal 12 Agustus 2026, Festival Golokowe menghadirkan Karnaval Budaya Maria Asumta Nusantara yang melibatkan peserta berpakaian adat dari berbagai daerah, dan karnaval ini dimulai dari kawasan depan Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo menuju Waterfront City dan diakhiri dengan tarian kolosal Maria Asumta Nusantara serta pentas seni yang menghadirkan tim opera komedi Samadi Keuskupan Agung Jakarta. Agenda untuk tanggal 13 Agustus 2026 difokuskan pada pentas caci kolosal di lapangan seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo, disertai ajang sana rohani dan pameran seni budaya pada malam hari. Puncak ziarah yang berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026 melalui prosesi Akbar Maria Asumta Nusantara. Prosesi dimulai dari Kapela Stella Maris, dilanjutkan perjalanan darat dan laut melewati Dermaga Biru, Waterfront City, Gerbang Seminari, Kantor Bupati Manggarai Barat, hingga Gua Maria Golokowe. Di setiap titik pemberitian akan digelar doa, tarian adat, pertunjukan budaya, serta penyambutan oleh umat dari berbagai paroki. Festival ditutup pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 dengan Misa Agung Maria Asumta Nusantara di Waterfront City. Setelah perayaan Ekaristi, di kegiatan dilanjutkan sambutan dari Bupati Manggarai Barat dan Uskup Labuan Bajo serta Menteri Pariwisata Republik Indonesia, dan kemudian ditutup dengan konser musik dan pentas seni sebagai penutup Festival Golokowe 2026. Festival Golokowe 2026 diharapkan menjadi ruang perjumpaan yang memperkuat iman, melestarikan budaya lokal, mendorong pemberdayaan UMKM, serta meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dan juga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata yang memadukan nilai spiritual, budaya, dan keberlanjutan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Undangan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Sorotan publik mengenai daya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya ya, berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan ya. Jakarta semalam.
2: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki.
1: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melakukan